Masih dari kawasan Tasanggapura nomor 23 Jayapura Taman Perdata pada pukul 9 waktu Indonesia Timur ya. Kita akhiri program acara Spaga dan di pukul 9 ada Spada. Selamat pagi Taman Perdua, di mana Hein akan membahas ya ke ruang dengar Taman Perdua di suasana pagi hari ini dalam program acara Spada, yaitu dengan topik bersatu dalam keberagaman. Tapi sebelum Hein bahas ya terkait topik kita bersatu dalam keberagaman, Hein akan hadirkan dulu beberapa lagu terbaik spesial buat menemani semua Taman Perdua di suasana pagi hari ini.

0: bangsa Indonesia. Berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda cara menyebut rumah. Tetapi kita berdiri di tanah yang sama. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Rote, kita disatukan oleh rasa kebersamaan. Perbedaan bukan pemisah, melainkan kekuatan untuk membangun bangsa. Saat kita bersatu, Indonesia menjadi lebih kuat. Kita Indonesia, bersama dalam keberagaman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: JAD, kok dari mana saja? Jam pulang sekolah sudah lewat nih.
2: Maaf kakak, tadi saya habis pulang sekolah, saya singgah di kios depan situ dulu. Beli minuman dingin, ngobrol dengan saya punya teman-teman sambil saya berteduh di situ. Habis cuaca panas sekali hari ini. Ih, ada apa ya dengan cuaca akhir-akhir ini?
1: Ini semua tuh Ade, gara-gara El.
2: El anaknya Ahmad Dhani kah?
1: Bukan, kok dengar dulu, saya belum selesai bicara.
2: Oh, iya, lanjut.
1: Jadi itu dampak dari El Nino.
2: El Nino? Memangnya El Nino tuh apa dan dampaknya tuh apa saja ya?
1: Jadi El Nino adalah fenomena pemanasan suhu muka laut di atas kondisi normalnya yang terjadi di Samudra Pasifik bagian tengah. Pemanasan suhu muka laut ini meningkatkan potensi pertumbuhan awan di Samudra Pasifik Tengah dan mengurangi curah hujan di wilayah Indonesia. Ada beberapa dampak dari El Nino, yaitu terjadi perubahan iklim yang bisa memicu kekeringan dan kemarau panjang di beberapa wilayah di Indonesia. Perubahan pola curah hujan dan suhu bisa mempengaruhi pertanian dan berujung pada gagal panen dan kelangkaan panen. Dampak El Nino juga mempengaruhi ekosistem laut, dan dampak dari El Nino juga merambah pada aspek sosial, ekonomi, contohnya penurunan produktivitas pertanian dan lonjakan permintaan energi karena suhu ekstrim.
2: Oh.
1: Ade, kok jangan bicara-bicara saja. Ade, kok telah beli kakak minuman dingin baru. Kok pergi beli kakak minuman dingin dulu, kak?
2: Kakak kok pergi beli sudah sendiri? Saya capek.

Masih dari Kabupaten Tasikmalaya nomor 23 Jayapura, teman Perdua. Seperti kata-katain tadi ya, beberapa lagu akan dihadirkan ke ruang dengar teman Perdua di pagi hari ini. Dan Hein juga akan membahas ya di program acara Sepakat pagi hari ini terkait bersatu dalam keberagaman. Nah teman Perdua, negara Indonesia ini merupakan miniatur dunia yang memiliki beragam kultur dan juga adat istiadat yang mencerminkan kekayaan budaya dalam masyarakat Indonesia, mulai dari rumah adat, tarian adat, upacara adat, bahasa daerah ya, lagu-lagu daerah, pakaian serta ciri khas tersendiri lainnya yang juga mewakili daerah-daerah di seluruh Nusantara. Nah teman Perdua, negara Indonesia juga ini memiliki banyak sekali keanekaragaman ya, mulai dari suku, budaya, bahasa maupun juga agama. Sebagai bangsa dan juga negara yang majemuk ya, harusnya kita ini terus belajar ya untuk hidup secara berdampingan dan menjalin hubungan baik dengan semua manusia. Karena tidak bisa kita pungkiri ya teman Perdua bahwa kita adalah makhluk sosial ya, makhluk sosial yang selalu membutuhkan bantuan maupun juga pertolongan dari orang lain. Nah teman Perdua, Tuhan juga menciptakan segala sesuatu tuh dengan beraneka ragam ya. Namun di balik semua perbedaan yang ada, setiap manusia itu mempunyai hak yang sama. Sama-sama ingin merdeka, sama-sama ingin dihormati, sama-sama ingin dihargai ya, sama-sama ingin hidup, sama-sama ingin diperlakukan adil dan juga sama-sama ingin dilindungi. Berbeda tidak berarti kita harus berpisah. Berbeda juga tidak berarti kita tidak dapat bersatu. Bahwa berbeda harus kita sikapi dalam konteks gotong royong ya. Upaya ini sebenarnya harus kita tunjukkan demi menciptakan tujuan bersama dalam ruang kebersamaan bernama Indonesia. Dasar pikiran seperti ini yang kemudian menjadikan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan tanah air ya. Tanah air kita yaitu berbeda-beda tetap satu. Nah teman Perdua, tentu saja ini bisa dipastikan ya bahwa hampir seluruh warga masyarakat ya itu paham akan sebenarnya dari mencintai tanah air. Tentu bisa dipastikan ya bahwa hampir seluruh warga masyarakat itu paham akan makna semboyan tersebut ya. Hanya saja maraknya tindakan kekerasan ya atas nama golongan tertentu ini selalu menimbulkan intimidasi yang berujung diskriminasi. Oleh sebab itu teman Perdua, perlunya kita sebagai penerus bangsa, kita sebagai pemuda Indonesia ya, harus bisa lebih memahami tentang sejarah negara Indonesia. Inilah salah satu bentuk realisasi untuk mencintai tanah air dan juga memotivasi para penerus bangsa untuk membangun bangsa Indonesia lebih maju dan juga menumbuhkan rasa persatuan dan juga kesatuan. Sehingga kemakmuran dapat dicapai dan juga penerus bangsa ini lebih menghargai arti kemerdekaan bangsa Indonesia secara utuh dan juga menghargai jasa-jasa pahlawan dalam memperebutkan kemerdekaan.

Masih dari Kabupaten Tasikmalaya nomor 23 Jayapura. Nah teman berdua, banyak cara ya agar kita bisa saling menghargai ya, karena keragaman suku bangsa dan juga budaya. Di antaranya ikut memelihara, melestarikan dan juga mengembangkan tradisi serta budaya yang ada dalam masyarakat. Tidak merendahkan adat istiadat lain dan juga menghormati segala bentuk tradisi dari daerah lain. Nah teman berdua, mari sama-sama kita bangun keutuhan bangsa dengan memahami segala perbedaan pada setiap individu. Serta bertoleransi antar agama dan juga budaya. Karena bersatu dalam keberagaman membuat kita jauh lebih kuat sesuai dengan semboyan Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah teman berdua, itu sedikit pembahasan terkait bersatu dalam keberagaman di program acara Aspada yang sudah hadirkan ke ruang dengar teman berdua di suasana pagi hari ini. Dan terima kasih banyak buat kamu yang masih setia mendengarkan siaran kami, program Aspada di Jayapura, menggunakan frekuensi 90,1 MHz ataupun juga yang menggunakan aplikasi RRI Digital. Selamat pagi teman berdua. Hein, akhiri pembahasan kita dengan topik tadi, bersatu dalam keberagaman di suasana pagi hari ini. Lagu-lagu terbaik akan dihadirkan buat menemani teman berdua hingga tepat di pukul 10 waktu Indonesia Timur. So, jadi buat teman berdua tetap stay tune di 90,1 MHz.

0: apa sih, ganggu deh lagi enak-enak dengerin lagu pakai headset, diambil lagi handphonenya. Ada apaan sih?
1: Kamu tuh ya, aku panggil dari tadi, tapi kamu tuh gak denger. Lihat nih, pantesan aja gak kedengeran. Orang volumenya 100%, oh my god.
0: Ya biarin lah Mir, emang kenapa coba?
1: Vin, nih aku kasih tahu ya.
0: Iya.
1: Medical Research Council Institute of Hearing Research ini mengungkapkan kalau mendengarkan musik dengan volume suara lebih dari 60% bisa merusak sistem pendengaran kamu, Vin.
0: Ih, kok serem ya.
1: Lebih serem lagi, penelitian membuktikan 1 dari 5 remaja memiliki gangguan pendengaran karena dengerin musik pakai headset dengan volume lebih dari 60%. Kayak kamu tuh. Kamu mau jadi salah satunya?
0: Ih, jelas gak mau lah. Ih.
1: Makanya. Come on, be my baby,
2: come on. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Masih di frekuensi terbaik kamu, 90,1 MHz, teman berdua tepat di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Di pukul 10 teman berdua ada Produa Hitlist di mana lagu-lagu terbaik akan dihadirkan kurang lebih 1 jam ke depan menemani teman berdua hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan pastinya teman berdua, tak terasa juga Hein sudah menemani kamu dari tadi pagi hingga saat siang hari ini. Dan karena waktu juga yang membatasi perjumpaan kita, mau tidak mau ya teman berdua, Hein bakalan pamit dari ruang dengar teman berdua di suasana pagi hari ini. Tapi sebelum Hein pamit ya, Hein ucapkan sekali lagi terima kasih banyak buat semua teman berdua yang dari pagi hingga saat ini masih setia mendengarkan siaran kami. Dan sebelum Hein pamit, Produa Hitlist sudah disiapkan spesial buat menemani teman berdua. Dan nanti selepas dari Hein juga ada Kakak Irma yang bakalan menemani kamu di day part yang kedua ya teman berdua. So jadi buat teman berdua, tetap stay tune di 90,1 MHz dan see you. Hein pamit dari ruang dengar teman berdua di suasana pagi menjelang siang hari ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Awas, ada musuh 165. Mundur.
2: Ya ampun, main game gak berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
1: Risik, lagi seru nih.
2: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
1: Bawel, diem.
2: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
1: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
2: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

bisa lupa. Aku ingat semuanya keseluruhan mendetil, bahkan sampai hal terkecil. Pesanan makan malammu, jumlah bintang malam itu, semua baik tiap lagu, everything that we listen to. Now I hope that you listen to me.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

0: for Yay Info. Aku nelpon kamu dari tadi kok hilang-hilang timbul. Kelelep ya?
1: Oh, enak aja. Emang nelpon sambil berenang? Ini nih kayaknya mikrofon HP aku ada masalah. Gini-gini, mikrofon itu penting banget loh. Kalau enggak, ya masa nelpon disambungin toa? Hebat bener yang nemuin mikrofon ya?
0: Yes kakak, itu udah ada sejak dulu loh. Pengen tahu?
1: Gimana?
0: Begini ceritanya. Mikrofon merupakan salah satu alat untuk membantu komunikasi manusia. Mikrofon merupakan jenis transducer yang mengubah energi-energi akustik gelombang suara menjadi sinyal listrik. Mikrofon dipakai pada banyak alat seperti telepon, alat perekam, alat bantu dengar, dan pengudaraan radio serta televisi. Istilah mikrofon berasal dari bahasa Yunani mikros yang artinya kecil dan phon yang artinya suara atau bunyi. Penemuan mikrofon sangat penting pada masa awal perkembangan telepon. Pada awal penemuannya, mikrofon digunakan pada telepon. Kemudian seiring berkembangnya waktu, mikrofon digunakan dalam pemancar radio hingga ke berbagai penggunaan lainnya. Mikrofon praktis komersial pertama adalah mikrofon karbon yang ditemukan pada bulan Oktober 1876 oleh Thomas Alva Edison.
1: Oh gitu, berhubung HP aku lagi rusak, pinjem dong HP kamu buat nelpon pacar.
0: Boleh kakak, 1 menit 5 ribu ya. FYI, for Yay Info.

0: Tahukah kamu, merasa terpeleset atau tiba-tiba jatuh dari ketinggian saat tidur dalam dunia medis disebut dengan hypnagogic myoclonic. Hal ini biasanya terjadi karena kejang otot yang cukup ringan, karena kondisi tubuh kelelahan atau tidur dalam posisi tidak nyaman. Ternyata, kejadian seperti ini sudah umum terjadi dan hampir 70% orang sudah mengalaminya saat tidur.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
1: Wah, mahal amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
2: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.

0: Spotify for Yay Info.
1: Hai.
2: Hai.
1: Mana aja?
2: Ada, kamu aja jarang masuk kantor.
1: Oh, ini baru kelihatan.
2: Ih, masa?
1: Lagi ngapain?
2: Aku lagi nge-print draft proposal.
1: Proposal lagi?
2: Iya, biasalah, namanya juga usaha. Siapa tahu nanti lolos, lumayan, 10%.
1: Loh, hah? Kok ini kertasnya bolak-balik sih?
2: Ya emang sengaja begitu biar hemat.
1: Emang gak dapet fasilitas gitu dari kantor?
2: Dapet sih. Kertas itu kan dibikin dari kayu. Jadi kita harus hemat. Mau tahu gak sejarahnya kertas?
1: Boleh.
2: Begini ceritanya. Sebelum kertas ditemukan, peradaban Mesir kuno menggunakan papirus sebagai media tulis-menulis. Penggunaan papirus ini kemudian menyebar ke seluruh Timur Tengah sampai Romawi dan menyebar lagi ke seantero Eropa. Pada tahun 101 Masehi, peradaban Cina menyumbangkan kertas bagi dunia. Adalah Tsai Lun yang menemukan kertas dari bahan bambu. Kemudian pada tahun 1799, seorang Prancis Nicolas Louis Robert menemukan proses untuk membuat lembaran-lembaran kertas dalam satu wire screen yang bergerak, yang disebut four dryer. Pada tahun 1809, John Dickinson menemukan mesin silinder yang membuat penggunaan mesin four dryer ini lebih efektif untuk membuat kertas-kertas tipis. Tahun 1814, Friedrich Gottlob Keller menemukan proses mekanik pembuat pulp dari kayu, tapi kualitas kertasnya masih rendah. Baru pada tahun 1853, Charles Watt dan Hugh Burgess mengembangkan pembuatan kertas dengan proses soda. Baru pada tahun 1884, Carl Dahl melalui eksperimennya berhasil menghasilkan kertas pulp dari kayu dengan kualitas kertas yang bagus dan berwarna putih bersih.
1: Oh begitu.
2: Yoi.
1: Boleh minta kertasnya gak?
2: Buat apa sih?
1: Biasa, buat cari tambahan. Mau dikiloin.
0: FYI, for Yay Info.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Bencana tidak pernah mengetuk pintu sebelum datang. Dia hadir tanpa undangan. Di waktu yang tak terduga, Indonesia berada di jalur cincin api. Gempa bumi, banjir, hingga erupsi adalah risiko yang hidup berdampingan dengan kita. Tapi, kita bisa meminimalisir dampaknya. Langkah pertama adalah siaga. Siapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, dan makanan darurat untuk setidaknya 3 hari ke depan. Kenali jalur evakuasi di lingkunganmu. Jika bencana terjadi, tetap tenang, jangan gunakan lift, dan segera menuju titik kumpul yang aman. Kecepatan bertindak adalah kunci keselamatan. Lindungi diri, lindungi keluarga. Jangan menunggu bencana datang untuk belajar cara menyelamatkan diri. Tangguh, tanggap, tangkas, karena keselamatan dimulai dari kesiapan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

0: Ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tap, tap, tap, tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hi for Yay Info. Kenapa sih?
1: Aduh, gak enak banget. Cegukan kayak gini.
0: Lagi cegukan ya?
1: Iya. Emang kenapa sih orang bisa cegukan?
0: Begini ceritanya. Cegukan disebut juga kejang diafragma. Cegukan terjadi ketika ada rangsangan pada syaraf yang tersambung pada diafragma, membuat diafragma mengerut dengan sendirinya. Akibatnya, seorang mengambil nafas dengan cepat ke paru-paru. Udara tersebut kemudian menyebabkan celah suara yang terletak pada kotak suara tertutup sesaat. Inilah yang menyebabkan bunyi kayak kamu itu. Cegukan bisa terjadi kalau kita makan terburu-buru, mengunyah permen karet, atau terlalu banyak minuman bersoda. Memakan makanan yang pedas dan panas itu juga bisa menyebabkan cegukan. Begitu juga kalau tertawa lepas secara tiba-tiba atau merasa sedih.
1: Terus gimana dong ngilanginnya nih?
0: Gampang, minum air. Katanya minum air memang salah satu cara yang diyakini akan menyembuhkan cegukan. Selain itu, ada juga anjuran untuk memakan sesendok gula atau bernafas ke dalam kantong kertas agar kita bisa menghisap kembali udara yang sudah kita keluarkan. Ada juga yang menyarankan makan jahe hingga es batu. Tinggal pilih.
1: Terus, kalau gak sembuh juga gimana dong?
0: Kalau gak sembuh juga, udah nasib kamu kali ya. Loh, kok sekarang gue cegukan?
2: FYI for Yay Info.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: laku.
1: Pernahkah kamu menghitung apa yang hilang dari kita saat korupsi terjadi? Banyak yang mengira korupsi hanya terjadi di kantor besar. Padahal, setiap rupiah dana publik yang diselewengkan berdampak langsung pada fasilitas yang kita gunakan setiap hari. Jalan yang cepat rusak, jembatan yang tidak kokoh, hingga layanan kesehatan yang tidak optimal. Data menunjukkan bahwa korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperlebar jurang kesenjangan. Ketika anggaran yang seharusnya untuk pendidikan atau subsidi dialihkan ke kantong pribadi, yang paling dirugikan adalah masyarakat kecil yang sangat bergantung pada bantuan negara. Lawan korupsi bukan hanya tugas aparat, tapi tugas kita melalui transparansi. Berhenti memberi uang pelicin, berani melaporkan pungutan liar, dan menanamkan integritas di lingkungan kerja adalah langkah konkret yang bisa kita ambil sekarang. Mari pahami dampaknya, mari cegah tindakannya. Karena masa depan bangsa bermula dari kejujuran kita hari ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura. Sekali di udara, tetap di udara.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPPRRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

0: Live for Yay Info.
1: 14 mendatar, nama pelukis Mona Lisa. Aduh, nggak tahu. 7 menurun dulu deh. Hewan tercepat di darat.
0: Hei, lagi ngisi ETPS ya?
1: Wah, iya nih. Susah bener. Gimana ya dulu mereka nemuin permainan ini? Gue aja yang tinggal ngisi. Kadang suka bingung.
0: Pengen tahu? Begini ceritanya. Teka-teki silang ditemukan oleh Arthur Wynne, jurnalis kelahiran Liverpool, Inggris, 22 Juni 1871. Arthur bekerja di koran New York World yang berbasis di New York City. Awalnya dia diminta oleh redakturnya untuk membuat games yang bisa menghibur pembaca di akhir pekan. Maka muncullah ide untuk membuat permainan tebak kata yang dikenal dengan nama teka-teki silang. Teka-teki pertama di dunia berbentuk kristal berlian. Semua jawabannya ditulis mendatar. Saat itu, Arthur belum membuat variasi menurun dan mendatar untuk jawaban teka-teki silangnya. Totalnya, ada 31 pertanyaan. Di edisi berikutnya, dia kemudian membuat beberapa inovasi yang berupa jawaban meninggi serta ruang-ruang kosong di tengah teka-teki silang. Nah, di era modern, teka-teki silang dikembangkan untuk bisa mengikuti perkembangan.
1: Oh gitu. Sekarang gimana kalau kamu yang nyelesain deh teka-teki silang ini? Aku mau tidur.
0: FYI, for Yay Info.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya. Sewa.

0: kuat. Ah, daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana?
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
0: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda 3 berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher, mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI, for yay info.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Bro, pesan kopi lagi sudah. Ini saya juga udah gelas keempat hari ini.
2: Empat? Kok minum kopi kah atau minum keberanian hidup?
1: Santai, biar melek. Deadline numpuk. Scroll medsos nggak berhenti. Tidur nanti saja.
2: Nah, itu dia masalahnya. Ngopi kebanyakan bukan bikin produktif, malah bikin deg-degan, susah tidur, cemas, bahkan makambu.
1: Pantesan ya. Akhir-akhir ini, jantung saya ini sering berasa balapan.
2: Kafein berlebihan bisa bikin tong pu tubuh nih capek tanpa tong sadari. Fokus turun, emosi naik, dan tidur jadi berantakan.
1: Jadi, harus stop total begitu?
2: Tra juga sih. Ngopi itu boleh, tapi tahu batas toh. Cukup 1-2 cangkir sehari. Jangan lupa minum air putih dan istirahat.
1: Kayaknya memang saya ini lebih butuh tidur daripada kopi toh.
2: Nah, itu baru sadar.
1: Ngopi boleh, asal nggak berlebihan. Sayangi tubuhmu, jaga fokusmu.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tap, tap, tap, tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Itu lihat tuh, muka lihat.
1: Ngapa lagi?
0: Itu di hidung, di pipi, di kening, apaan?
1: Yelah, jerawat doang, maklum. Anak muda, gak jerawatan, gak gayo.
0: Kamu jerawatan ya?
1: Iya nih.
0: Mengganggu gak sih?
1: Mengganggu banget, jadi aku susah ngedapetin cewek.
0: Ih, kesian. Mau aku bantuin gak mengatasinya?
1: Gimana?
0: Mau tau banget apa mau tau aja?
1: Mau tau banget nih, kasih tahu dong.
0: Begini ceritanya. Jerawat adalah penyakit kulit yang cukup besar jumlah penderitanya. Dan ini adalah suatu keadaan di mana pori-pori kulit tersumbat sehingga menimbulkan kantung nanah yang meradang. Klickman, seorang peneliti masalah jerawat ternama di dunia, berpendapat tidak ada seorang pun di dunia yang melewati masa hidupnya tanpa sebuah jerawat di kulitnya. Kemungkinan penyebabnya adalah perubahan hormonal yang merangsang kelenjar minyak di kulit. Perubahan hormonal lain yang bisa menjadi pemicu adalah menstruasi, kehamilan, pemakaian pil KB, dan stres. Untuk menangani jerawat, nggak boleh sembarangan, tapi bisa

0: Dengan cara membersihkan kulit wajah pada pagi dan sore hari, tidak menyentuh atau memecahkan jerawat, atau menghindari pemakaian kosmetik saat tidur. Begitu.
1: Oh, begitu. Aku kira ya, aku ini jerawatan gara-gara disumpahin orang.
2: FYI, for yay info.

0: di album ini gue pengen refreshing gitu ya.
1: Albumnya Slang sekarang kenapa begini?
2: Ya begitu,
1: gak ada yang lain. Dijogetin aja deh, dilemesin aja.
3: Ya teman-teman kasih keleluasan buat saya.
4: Ya nanti lu mesti denger lah. This is music Slang ya gitu.
0: Peace.
5: Yeah.

0: Saatnya Nanas, ngobrol bareng komunitas. Cerita inspiratif dari komunitas anak muda di Jayapura, di Produa RRI Jayapura.
1: 90,1 Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Selamat sore. Sore ceria masih dengan aku Irma, teman Produa. Kali ini kita bakal ngobrol bersama dengan teman-teman ataupun kru ya dari Universitas Cendrawasih Jayapura. Dan yang pasti teman Produa, hari ini keren banget topiknya. Kuliah kok turun kampung, dari data jadi aksi, dari ruang kampus jadi dampak. Dan tentu saja kalau ngobrolin soal kuliah, kampus, kan taunya di ruangan, di kelas gitu ya teman Produa. Kali ini kita bakal ngobrol mengenai kuliah kok turun kampung. Wah, kampung mana tuh? Dari data jadi aksi, dari ruang kampus jadi dampak. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu teman Produa ya. Ada Ibu Dekan FKM Uncen, Dr. Novita Mediati, SKM MKes. Selamat sore Ibu.
2: Selamat sore Mbak.
1: Dan ada juga ini Bapak dosen sekaligus koordinator dari PBL 1 dan 2, ada Bapak dosen Galio RD Burdame. Selamat sore Bapak dosen.
3: Sore Kak Irma.
1: Gimana kabarnya nih berdua?
2: Puji Tuhan, sehat.
1: Amin. Oke, okay. Ini kan topik sore hari ini seru banget teman Produa, karena nanti kita bakal ngobrol juga dengan mahasiswa dan juga mahasiswinya yang kemarin udah ke Kerom ya.
2: Iya, benar.
1: Baru pulang teman Produa. Jadi kita bakal ngobrol sama mereka, tapi sabar dulu. Ini kita ngobrol bersama Ibu Dekan dan juga Bapak dosen sekaligus koordinatornya teman Produa. Nah, ini sesuai dengan topik kuliah kok turun kampung. Dari data jadi aksi, dari ruang kampus jadi dampak. Nah, kalau mendengar kalimat kuliah kok turun kampung, sebenarnya apa sih jawaban sederhana yang mungkin bisa disampaikan oleh pendengar Produa nih? Mungkin dari Ibu Dekan dulu, silahkan.
2: Ya, baik Mbak Irma ya. Ya. Ya. Jadi bicara tentang kuliah
1: turun kampung.
2: Ya. Ini terkait dengan mata kuliah PBL, praktek belajar lapangan. Okay. Jadi mata kuliah ini adalah salah satu mata kuliah yang wajib diambil oleh semua mahasiswa.
1: Okay.
2: Ya kenapa? Karena mahasiswa kami itu kan sebenarnya kalau FKM itu dia punya lahan praktik itu di masyarakat, di lapangan.
1: Okay. Ya.
2: Yeah. Kenapa seperti itu? Ini terkait juga dengan core-nya kami adalah tindakan promotif dan preventif. Nah, bagaimana memutuskan mata rantai penularan? Ya, mata rantai penularan penyakit yang ada di masyarakat. Nah, perbedaannya dengan kedokteran, kalau kedokteran itu lebih orientasi ke kuratifnya.
1: Okay.
2: Nah, kami ini orientasinya kepada segi preventif dan promotif kepada masyarakat. Ya, kedokteran itu bersifat perorangan, kalau kami itu ke komunitas, dalam hal ini masyarakat.
1: Iya, iya.
2: Nah, jadi semua materi yang sudah adik-adik mahasiswa dapatkan dari semester 1 sampai dengan semester 6 ya, semester 6 itu nanti mereka akan implementasikan. Ya, sifat teori diterima di ruangan kuliah.
1: Yeah.
2: Turun ke lapangan itu implementasi daripada perkuliahan yang sudah mereka dapatkan materi-materi itu. Nah, jadi mata kuliah PBL ini ada 4 tujuan pokoknya.
1: Okay.
2: Yang pertama itu adalah bagaimana mahasiswa mampu untuk mengumpulkan permasalahan kesehatan yang ada di lapangan.
1: Yes.
2: Hal ini mereka lakukan dengan tindakan identifikasi. Jadi mengidentifikasi permasalahan kesehatan apa saja yang ada dalam masyarakat itu. Ya, terkait dengan apakah dia ada di usia kanak-kanak sampai dengan di lansia. Ya, itu. Setelah mereka mengumpulkan data, kemudian mereka belajar untuk bagaimana mengorganisir data itu, kemudian menyusun yang namanya prioritas masalah.
1: Yes.
2: Jadi nanti diprioritaskan bagaimana menentukan masalah itu, tentu ada metode-metodenya. Nah, itu implementasi dari materi-materi kuliah yang mereka dapatkan.
1: Okay.
2: Nah, mereka belajar menentukan prioritas masalah. Kemudian di tahapan ketiganya nanti, tujuan ketiganya itu adalah mereka pada waktunya nanti harus melakukan yang namanya intervensi.
1: Okay.
2: Nah, dari prioritas masalah yang sudah ditentukan, kemudian mereka intervensi ya untuk penyelesaian masalah kesehatan tersebut. Kemudian yang keempatnya nanti, yang terakhirnya itu, mereka harus masuk di tahapan bagaimana mengevaluasi. Ya, apakah yang mereka prioritaskan itu sudah menjawab permasalahan kesehatan yang ada di masyarakat, sudah menyelesaikan permasalahan kesehatan yang ada di masyarakat tersebut.
1: Okay.
2: Ya, jadi ini yang menjadi proses pembelajaran kenapa dikatakan dari kampus ke lapangan.
1: Okay. Seperti, jadi kan bingung juga, wah kuliah kok turun kampung, yeah, begitu. Ternyata tuh ada, harus ada dampak juga ketika mereka kesana, yeah, ya, berada di sana ya. Nah, buat Bapak dosen yang sekaligus koordinator juga nih, yeah, PBL itu sebenarnya apa sih? Mengapa ada PBL 1 dan PBL 2 dan diberi identitas bangun aksi nyata kesehatan masyarakat?
3: Baik, terima kasih Kak Irma. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Dekan kita bahwa memang PBL ini sebagai salah satu bentuk praktik dari mata kuliah yang sudah mereka dapatkan, yeah, di semester 1 hingga semester 5, 6 tadi di kampus. Dan kita public health, kesehatan masyarakat itu memang laboratoriumnya tadi Ibu Dekan sampaikan ya di masyarakat.
1: Okay.
3: Saking luasnya public health, kesehatan masyarakat itu dia berhubungan dengan antropologi, dengan sosial, dengan ekonomi. Inilah gunanya mahasiswa, mereka melakukan PBL 1 selama 2 minggu, lalu PBL 2-nya 2 minggu. Di PBL 1 mereka mengumpulkan data sebanyak 294 mahasiswa, Kak. 294 mahasiswa.
1: 294 mahasiswa.
3: Yang mengontrak mata kuliah ini.
1: Banyak banget.
2: Iya.
1: Luar biasa. Oke. Okay.
3: Dan mereka turun ke 22 kampung di Kabupaten Kerom. Dan mereka berhasil mendapatkan data rumah tangga, data dasar kesehatan rumah tangga sebanyak 3.500-an.
1: Okay.
3: Rumah tangga,
1: okay,
3: di Kerom tersebar di 22 kampung. Dan ini kami rasa cukup besar untuk skala mahasiswa ya Kak. Dan di data dasar ini nanti mereka akan olah, lalu mereka akan menemukan masalah-masalah yang ada di kampung, yang kemudian nanti mereka akan intervensi di PBL 2-nya yang 2 minggu gitu.
1: Okay. Nah itu ada kesulitan gak sih? Dan kenapa memilih Kerom Ibu? Di antara banyak wilayah yang ada di kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten juga gitu, kenapa memilih Kerom? Boleh deh Bapak Koordinator. Bapak Koordinator nanti dilengkapi sama Ibu Dekan ya.
3: Baik, terima kasih. Tentunya atas izin fakultas pimpinan kita memilih Kerom setelah berdiskusi, melakukan rapat internal, lalu berkonsultasi dan juga melakukan audiensi dengan pemerintah setempat. Fakultas bersama tim PBL ini merasa memang Kerom perlu mendapatkan apa ya, sebagai tempat praktik masalah kesehatan di masyarakat, karena kami lihat Kerom tempatnya dekat dari kota Jayapura, tetapi memang untuk setelah berdiskusi dengan dinas setempat, terutama dinas teknis terkait, dinas kesehatan, Bapeda, kita mendapatkan memang masih ditemukan banyak masalah yang kemudian menjadi catatan kita untuk kita teruskan kepada mahasiswa untuk nanti bisa mereka temukan di lapangan.
1: Oke, okay. Nah kalau dari Bu Dekan sendiri dalam perspektif dari fakultas begitu, apa sih sebenarnya kompetensi yang tidak bisa sepenuhnya hanya di ruang kelas, justru teman-teman adik-adik dari mahasiswa ini harus turun ke lapangan begitu?
2: Ya. Baik, terima kasih, ini pertanyaan yang sangat bagus deh ya. Kenapa harus ke lapangan? Kan itu tadi, karena public health itu berbicara tentang ilmu dan seni, itu filosofinya. Ilmunya itu bicara tentang misalnya bagaimana penyaringan air bersih di masyarakat, ya kan, nanti dilakukan pada waktu intervensi. Nah seninya itu bagaimana mengubah perilaku masyarakat yang syarat dengan yang namanya budaya. Nah tadi saya sudah katakan di depan bahwa laboratoriumnya public health itu di masyarakat. Nah, belajar tentang masyarakat ini yang mereka harus dapatkan, itu tidak bisa ditemukan di ruangan kuliah. Nah, walaupun mereka sudah belajar bahwa misalnya ya suku masyarakat dari Kerom itu punya karakter seperti ini, tapi turun ke lapangan kan tidak seperti itu kadang-kadang mereka temukan. Nah, di situ proses belajarnya mereka. Ya, bagaimana menyampaikan kepada masyarakat ini yang namanya pola hidup bersih dan sehat seperti ini. Masyarakat tidak serta-merta menerima, gitu ya. Nah, disinilah mahasiswa itu bagaimana melakukan pendekatan-pendekatan, gitu. Pendekatan-pendekatan yang sudah mereka pelajari, metode apa yang cocok supaya masyarakat itu bisa paham, kemudian menerima dan berubah perilakunya.
1: Oke.
2: Itu yang paling penting.
1: Kalau dari fakultas sendiri, ke pemerintah daerah yang ada di Kerom sendiri bagaimana nih? terkait dengan mahasiswa-mahasiswinya. Yeah. Soalnya tadi sempat ngobrol juga nih teman Pro 2. Aduh, kayak rumah di sana tuh ada yang terbuka, terus ada juga yang kalau menerima informasi itu semacam apatis begitu.
2: Ya, jadi FKM ada di Kerom itu dikaitkan dengan kegiatan proses PBL ini menjadi hal yang sangat penting. Betul. Kenapa saya katakan demikian? Waktu kami berkunjung ke sana menyerahkan mahasiswa itu, kami sangat disambut dengan baik oleh pemerintahan setempat. Iya. Ya, karena kan tidak semua program itu bisa diimplementasikan oleh Dinas Kesehatan.
1: Iya, betul.
2: Ya, toh? Ya, tetapi membutuhkan mahasiswa. Jadi di sini ada simbiosis mutualisme istilahnya, ya.
1: Iya, saling menguntungkan.
2: Iya, saling menguntungkan. Ya, kami menyiapkan data sesuai dengan kebutuhannya mereka. Mahasiswa kami mendapatkan lahan untuk prakteknya dan belajar di situ.
1: Oke, gitu. Kalau dari Bapak dosen sekaligus koordinator nih, ini ada kesulitan gak sih? Ini kan 300 lebih mahasiswa yang turun. Iya. Bapak sendirian koordinator, Bapak. Nah, itu ada kesulitan mengatur anak-anak ini ataupun mungkin di lapangan kita kan nggak tahu, karena kan aksi-aksi yang berdampak positif itu kan kadang ada yang pro, kadang ada yang kontra begitu.
3: Iya, untungnya dari semester 1 sampai semester 5 itu adik-adik mahasiswa ini sudah mendapatkan mata kuliah yang memang sangat teknis dan berkaitan dengan hal-hal yang akan mereka dapatkan di lapangan. Misalnya dinamika kelompok, antropologi kesehatan, terus apa, pemberantasan penyakit menular, lalu epidemiologi dasar dan lain-lain. Inilah menjadi modal mereka nanti ketika mereka ada di lapangan. Dan kami dari tim PBL juga tidak sendiri, ada 8 orang panitia lain yang membantu juga atas koordinasi dengan ibu pimpinan yang membantu mereka di lapangan sehari-hari. Dan mereka juga per kampung juga mendapatkan dampingan dosen tentunya.
1: Okay.
3: Dan ada beberapa hal-hal menarik yang mereka dapatkan di sana, Kak Irma, yang sangat kita rasakan sangat layak untuk bisa diintervensi di PBL 2-nya mereka yang 2 minggu kemudian itu, yang sudah berlangsung juga.
1: Berarti PBL pertama itu 2 minggu, PBL kedua juga 2 minggu.
3: 2 minggu.
1: Wow. Oke, wah.
3: Tinggal di sana dengan masyarakat.
1: Tinggal di sana dengan masyarakat ya? Enggak pulang balik kan?
2: Tidak.
1: Oh, tidak ya?
2: Iya. Kalau ada yang pulang itu tanpa... itu sudah tidak,
1: oh, sudah nggak lulus ya. Oh, harus tinggal di sana. Oke, izin orang tuh oke, berarti aman ya. Iya dong, kan mengabdi di masyarakat juga pengen tahu seperti apa sih yang ada di Kerom gitu. Kan luar biasa teman Pro 2 ya. Nanti kita juga bakal ngobrol bersama dengan mahasiswa dan mahasiswi ini, harusnya hadir semua 300 sekian, cuma kan nggak cukup studio Pro 2 dan juga studio RRI ini. Jadi hanya perwakilan 10 saja. Ini dari ada berapa kampung?
3: 8 kampung kayaknya.
1: 8 kampung. Jadi kita bakal ngobrol pengalaman mereka ketika melakukan PBL di sana seperti apa ya. Dan yang pasti pertanyaan untuk segmen pertama kita sudahi. Jadi nanti bakal ada segmen selanjutnya. Mungkin harapan dari Bapak Koordinator dan juga terakhir Bu Dekan seperti apa nih? Dimulai dari Bapak Koordinator dulu deh.
3: Baik, terima kasih. Di PBL 1 dan PBL 2 ini mereka sudah menggunakan aplikasi yang baik ya. Jadi menggunakan aplikasi Kobo Collect, dia tidak membawa kertas-kertas lagi ke lapangan dan semuanya sudah terdigitalisasi. Mendata di HP langsung muncul di komputer, mereka bisa tinggal edit datanya. Dan juga mereka sudah dilengkapi dengan beberapa output, misalnya keluarannya nanti mereka harus buat jurnal, harus buat poster ilmiah dan akan dipresentasikan. Dan juga mereka membuat tentunya laporan dan juga beberapa kegiatan intervensi yang nanti dilakukan. Dan mungkin bisa ditanya langsung pada mahasiswa,
1: siap,
3: kegiatan intervensi mereka apa saja. Dan sangat menarik, dan FKM juga terus... institusi kita juga terus mengikuti perkembangan ya, terutama misalnya dengan isu-isu terkini, ada CKG yang kita angkat di Kerom, MBG, dan juga beberapa masalah-masalah lainnya seperti posyandu dan juga isu gizi. Begitu, Kak Irma.
1: Wow, berarti kapan-kapan kalau misalnya kita membahas tentang gizi dan MBG boleh ngundang FKM ya? Boleh ya, Bu Dekan. Oke, kalau Bu Dekan harapannya seperti apa nih untuk PBL 1 dan PBL 2 nih, mahasiswa dari Ibu.
2: Oke, baik. Terima kasih, Mbak. Jadi harapan saya kepada anak-anak mahasiswa saya di PBL 1 dan PBL 2 ini tentunya sangat besar. Harapan itu terkait dengan bagaimana kami di institusi pendidikan itu menyiapkan mereka menjadi sumber daya, menjadi penguatan sumber daya manusia yang maksimal. Karena di FKM itu kan menyiapkan SDM-nya, nanti dinas, NGO, ataukah yang terkait dengan kesehatan itu akan menggunakan mereka. Nah, proses pembelajaran yang di lapangan ini yang menjadi skill-nya, ya, yang menjadi apa istilahnya ya, nilai bagi nilai mahasiswa itu. Kami, iya, nilai, iya. Mungkin gitu.
1: Oke, baiklah teman Pro 2, jangan pindahin frekuensi kamu ya. Tetap di 90,1 Pro 2 FM, teman kreativitas. Dan yang pasti kita bakal ngobrol bersama dengan teman-teman dari UNCEN, ya, ini jurusan FKM, terkait dengan kegiatan mereka yang ada di KEROM ya, PBL 1 dan PBL 2. Wah, 2 minggu di sana ngapain aja ya?
3: 4 minggu.
1: Ya, 4 minggu ngapain aja. Jadi jangan pindahin frekuensi kamu. Kamu setelah yang satu ini bakal balik lagi.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, balik lagi bareng aku Irma, masih di Pro 2 Sore Ceria, kali ini di Nanas ya. Nongkrong asik bareng komunitas, teman Pro 2. Nah, kalau tadi aku udah ngobrol bersama dengan Ibu Dekan dan juga Bapak Dosen, sekaligus Koordinator PBL 1 dan 2, teman Pro 2, kali ini sudah ada mahasiswanya di sini. Yeay, hai. Halo. Selamat sore. Ada Aneke dan juga ada John.
3: Betul.
2: PBL berapa kamu Aneke?
4: PBL 1 dan PBL 2.
2: PBL 1 dan 2. Wow. Nilainya pasti A plus. Amin. Ada John juga. John, kamu PBL berapa?
3: Sama
2: 1 dan 2 juga.
3: Ya, seangkatan.
2: Oke,
3: sama.
2: Berarti kampungnya di mana yang kemarin kerom?
4: Kalau saya di Kampung Pikere, Distrik Arso Timur.
2: Kampung Pikere, Distrik Arso Timur. Kalau John, kamu di mana?
3: Kalau saya di Arso Timur juga, tapi kampung yang berbeda.
2: Ya,
3: okay. Kampungnya itu namanya Kampung Suskun.
2: Suskun.
3: Ya.
2: Wow, ternyata banyak ya kampung di Kerom ya. Oke, sebelum pertama kali ke Kerom kah atau sudah pernah ke sana sebelumnya?
4: Kalau saya pribadi memang baru pertama kali ke Kerom.
2: Oke, kalau John?
3: Yes. First time.
2: Oh,
3: ini pertama kali buat saya.
2: Oke deh. Ih, seru deh kayak ngobrol sama John ya. John Lennon.
3: Waduh.
2: John Jadi Lennon. Pertama kali dan setelah menjalaninya kan 4 minggu tadi Bapak dosen sekaligus koordinator bilang 4 minggu Kak Irma.
3: Betul.
2: Gitu kan. 4 minggu menjalani PBL, setelah menjalani PBL apa sih yang ternyata berbeda pada saat di lapangan dan kembali ke kampus? Aneke dulu.
4: Kalau dari saya, awalnya di bayangan saya, cuma turun, ambil data,
2: pulang.
4: Kembali, olah datanya
2: Dan
4: buat laporan saja. Ternyata setelah turun tidak sesederhana yang saya bayangkan, begitu. Karena harus menyesuaikan dengan kondisi masyarakat dan kondisi lingkungan di Kampung Pikere.
2: Oke, kalau John sendiri, kamu apa yang kamu dapatkan nih? Perbedaannya seperti apa?
3: Kalau pertama-tama feeling atau perasaan yang saya rasakan tuh,
2: yes, okay.
3: Dari awal datang tuh, dari turun ke kampung sama setelah balik ini, ternyata realita atau kenyataan di lapangan itu tidak sesuai dengan kami akademisi, maksudnya biasa belajar di kampus. Ternyata keadaan di lapangan sangat berbeda sekali dengan apa yang kami belajar. Nah, itu banyak sekali masyarakat yang belum tahu apa yang kami belajar.
2: Okay.
3: Jadi pertama feeling atau perasaan yang saya rasakan, saya sangat sedih sekali. Artinya miris ya dengan hal itu. Jadi ya saya rasa dampak apa yang kami turun mungkin sangat berkesan besar buat saya begitu.
2: Oke, mungkin. Di sana kegiatan kalian apa aja sih? Aneke dulu boleh?
4: Kami di sana, kami melakukan pertama setelah waktu kami datang, kami melakukan observasi dulu.
2: Observasi,
4: kami melihat ya lingkungan kampung di sana. Setelah itu kami menentukan hari untuk melakukan pengumpulan data. Jadi kami melakukan pendekatan dengan masyarakat. Setelah itu kami datang ke mereka untuk minta informasi yang kami butuhkan tentang masalah kesehatan di wilayah kampung yang kami jalani PBL ini.
2: Oke, tadi Bapak dosen juga mengatakan bahwa ada aplikasi gitu. Namanya aplikasi apa ya tadi ya?
4: Aplikasi Kobokolek.
2: Kobokolek. Nah, John, itu apa tuh? Seperti apa aplikasi itu Kobokolek?
3: Kobokolek ini dirancang untuk tahun-tahun sebelumnya itu pengambilan data dilakukan secara paper atau manual.
2: Betul.
3: Jadi manual artinya bahwa dibagi kertas rumah per rumah sampai ini. Tapi perkembangannya teknologi, akhirnya pihak kampus mengadakan yang namanya Kobokolek.
2: Kobokolek itu.
3: Kalau ditanya apakah dibatasi jaringan, tidak. Oh. Ini dia offline.
2: Offline.
3: Ah, jadi untuk mempermudah untuk mengambilkan data. Jadi tinggal baca aja dan diisi kuesioner.
2: Oke, okay. Berarti ketika gitu. Kalian mendatangi para warga itu untuk memberikan sosialisasi mengenai kesehatan, di situlah aplikasi itu ini ya. Untuk mendata ya, begitu ya. Wow, keren banget FKM ya. Terus selain itu ada enggak kegiatan-kegiatan yang berkesan nih buat John dan juga Ani? Ke John dulu deh.
3: Oke, okay. Aduh, kesan banyak sih, banyak. Cuman
2: yang paling yang paling banget yang kamu tuh, aduh,
3: yang paling nggak bisa lupa itu
2: apa tuh?
3: Saya waktu saat kami mengadakan tim, kami mengadakan apa yang namanya program CKG.
2: CKG apa tuh CKG?
3: Ah, CKG ini cek kesehatan gratis. Itu kepanjangannya.
2: Oke. Okay.
3: Nah, ini yang dirancang oleh pemerintah sudah dari tahun lalu udah ada itu programnya dan namun kenyataan di lapangan
2: berbeda
3: di tempat kami.
2: Oke.
3: Okay. Artinya bahwa yang kami di lapangan masyarakat sangat apa ya, sangat terkesan karena ini baru, hal yang baru yang dilakukan di kampung yang kami datangi itu, sehingga mereka juga sedih. Aduh, saya juga sama sedih ya, akhirnya sudah hancur di situ, artinya hancur, sedih ya, menangis begitu. Okay. Itu hal yang pertama. Dan yang hal yang kedua yang bikin saya sedih juga, anak-anak sekolah di situ.
2: Kenapa tuh
3: anak-anak sekolah di situ? Itu anak-anak sekolah di situ, mereka untuk kunjungan dari apa mahasiswa untuk apa membawa dampak aksi nyata ke kampung tersebut itu baru kami yang pertama kali.
2: Baru Uncen FKM pertama kali.
3: Untuk khusus di kampung Suskun yang SD yang kami dapat itu baru Uncen pertama kali.
2: Okay.
3: Fakultas Kesehatan Masyarakat. Dan itu kami sangat diapresiasi oleh kepala sekolahnya sehingga dia juga mencucurkan air mata. Waduh, kami datang ini ternyata tidak sia-sia, ada dampaknya juga. Nah, itu yang kami rasa sangat terharu sekali di situ. Okay. Mungkin dua kesan ini yang saya bisa sampaikan, ada lagi tapi nanti terlalu panjang gitu.
2: Oke, okay, kalau okay. Dari Anike sendiri, okay. Apa sih hal yang paling berkesan?
4: Kalau dari kami di Kampung Pekiara itu, awalnya kami datang masyarakat di sana waktu kami adakan MMD itu.
2: Apa tuh MMD?
4: MMD itu musyawarah masyarakat desa.
2: Oh, musyawarah masyarakat desa. Okay.
4: Kami memberitahukan kepada masyarakat tujuan kami datang ke kampung ini untuk apa, seperti itu. Dan waktu kami adakan itu, kami masyarakat yang datang itu tidak sampai 20 gitu. Jadi okay. Ada perasaan sedih begitu. Maksudnya tujuan kami ke sini kan baik. Okay. Tapi kenapa tidak ada antusias dari masyarakat? Namun awalnya kami pikir oh mungkin mereka tidak suka ada kami di sini begitu.
2: Okay.
4: Yeah. Setelah kami menjalani selama 2 minggu, setelah kami datang dari satu rumah ke rumah yang lain, ternyata di setiap rumah tuh mereka menerima kami dengan baik. Okay. Mereka sangat antusias ketika kami tanya, mereka berbicara dengan kami. Bahkan awalnya kami dari posko tuh kami bilang 10 menit saja wawancaranya. Tapi setelah turun bisa sampai 20 menit karena masyarakat sangat antusias untuk berbagi informasi dengan kami begitu.
2: Okay.
4: Itu yang membuat kami merasa terharu juga karena awalnya kami pikir mereka itu cuek, mereka tidak suka kami ada di sini. Tapi setelah kami datang, mereka menyambut kami dengan baik di rumah-rumah mereka, bahkan menyediakan makanan dan minuman untuk kami.
2: Wow.
4: Gitu.
2: Jadi ada yang bilang tak kenal maka tak sayang. Oke, okay. Thank you banget teman-teman Pro 2. Nanti bakal ada lagi karena masih ada teman-teman mahasiswa yang lain yang pengen banget menceritakan pengalamannya terkait dengan PBL 1 dan 2 di Kerom ya, selama 4 minggu seperti apa selepas yang satu ini.
5: Oke.
0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Masuk 90,1 Pradu FM, teman terbaik kamu. Pradu sore ceria, masih ada Irma di sini. Dan kalau tadi kita udah ngobrol sama Aneke dan juga John ya. John tuh kayak seru banget kalau ngobrol sama John ya. Nanti kita bakal ngobrol sama John lagi ya, di lain waktu. Kali ini udah ada siapa di sana? Jessica dan
3: Nia.
2: Jessica dan Nia, hai. Jessica yang mana Jessica?
3: Jessica yang
2: kamu kok tadi aku sapa kamu diam aja. Capek mungkin ya, baru PBL ya.
3: Tidak kan?
2: Oh tidak. Oke. Nah teman Pro 2, kalau tadi kita udah ngobrol sama John sama Aneka, kali ini kita ngobrol sama Jessica dan Nia. Nah, apa bagian yang paling tersulit pada saat PBL di Kerom? Ini beda kampung kan?
3: Beda.
2: PBL 1-2 ikut, 2-2 ikut ya?
3: Ikut.
2: Oke. Nah itu yang paling sulit apa sih dari Jessica dulu deh?
3: Kalau di kampungnya Jessica di Piawi,
2: yeah.
3: Hal tersulit itu di PBL 1 saja ya.
2: PBL 1.
3: Di PBL 1. Hal tersulit yang Jessica dan teman-teman dapatkan itu untuk merangkul masyarakatnya.
2: Oh, itu agak
3: sulit. Ya, itu hal paling tersulit. Tapi itu hanya dilalui di PBL 1. Untuk mengambil masyarakat Piawi di PBL 1 itu susah sekali.
2: Kenapa bisa susah?
3: Pertama, kita itu mahasiswa yang pertama kali datang juga di Piawi.
2: Oke.
3: Jadi masyarakat itu kadang menganggap bahwa kedatangan kita itu bukan untuk real bekerja, menyatakan aksi yang benar-benar buat masyarakat di sana.
2: Oh, ada rasa optimis dari tidak ada rasa percaya begitu ya?
3: Oke. Jadi untuk membangun itu kita pelan-pelan. Dari hari pertama datang itu kita keliling kampung. Jadi keliling kampung itu dari jalur pertama sampai jalur ketiga.
2: Okay.
3: Itu real keliling kampung sampai malam. Itu ditemani dengan kepala kampungnya. Jadi ditemani, diperkenalkan sama bapak kepala kampung. Langsung diperkenalkan, bapak yang bicara dulu karena bapak merupakan kepala kampung di sana. Jadi bapak yang mengkoordinir untuk masyarakat, menjelaskan apa nih mahasiswa yang ini datang untuk buat apa nih di kampung.
2: Okay.
3: Nah, untuk hari kedua ada beberapa yang welcome, ada yang belum. Kemudian di hari ketiga kita melakukan musyawarah masyarakat dengan masyarakat kampung. Nah, di hari ketiga baru kita lakukan itu lumayan. Sudah mulai ada masyarakat yang
2: antusias. Ya,
3: okay. Mulai datang, kita jelaskan lagi kembali. Terus warganya sudah mulai menerima. Mereka welcome untuk di hari keempat untuk mengambil data.
2: Oke, okay. Dan kalau Nia sendiri apa sih yang paling sulit?
4: Untuk Nia sendiri, kebetulan di kampung Pitewi, kami kebetulan mahasiswa UNCEN yang kedua yang datang untuk mengambil data di sana.
2: Iya, iya.
4: Hal yang sulit sebetulnya tidak ada, cuma mungkin ada beberapa masyarakat yang agak tertutup sama kami karena takutnya kami tuh bodong gitu. Kayak kami melakukan
2: bodong gimana tuh?
4: Bodong tuh kayak melakukan penipuan nih, kayak kalian ngapain ambil data-data kita kayak gitu.
2: Iya, ini kan karena terkait pengambilan data masyarakat gitu kan. Oke, baiklah.
4: Itu aja sih kalau di PBL2-nya sih alhamdulillahnya enggak ada masalah sama sekali.
2: Nah, ini kalau boleh tahu kan kalian juga kan mewawancari masyarakat setempat ya, warga. Itu kalau boleh tahu yang di sana yang menjadi permasalahan terkait dengan kesehatan apa aja sih? Jessica, mungkin kau bisa cerita.
3: Berdasarkan hasil wawancara nih.
2: Iya, berdasarkan hasil wawancara.
3: Itu ya, masalah yang paling banyak kita dapat itu malaria.
2: Malaria.
3: Malaria. Okay. Kemudian ada ispa dengan diare.
2: Diare.
3: Itu paling banyak ditemukan di kampungnya kita.
2: Oke, terkait dengan tenaga kesehatannya seperti apa di sana, di kampung tempat PBL kamu?
3: Untuk tenaga kesehatannya itu cukup rumit ya di sana, karena
2: karena jarak antara rumah sakit atau tempat atau mungkin kendaraan atau apa nih yang menjadi permasalahannya.
3: Yang pertama itu jarak dari puskesmas dengan kampung.
2: Oh, jauh ya?
3: Jauh.
2: Oke.
3: Kemudian kedua itu kadernya ada tapi dia kadernya tidak tinggal menetap di kampung. Jadi kalau masyarakat susah sakit itu agak susah.
2: Oke. Jadi berarti itu nanti akan menjadi catatan tersendiri sebagai data kalian ya. Oke.
3: Kemudian kalau antusias masyarakat untuk pergi mengecek kesehatan mereka sendiri tuh sebenarnya ada dari masyarakat.
2: Tapi
3: walaupun tidak ada kendaraan, masih mereka biasanya numpang kayak dari arah Wamena Senggi, kan jalurnya di situ. Nah, di situ tuh nanti mereka kasih berhenti minta tolong untuk boleh tidak nebeng ke puskesmas.
2: Oke, berarti terkait untuk masalah kesehatan di sana jarak antara puskesmas ke
3: kampungnya
2: itu cukup lumayan jauh ya. Itu. Nah, untuk tenaga medisnya kalian pasti kan ke puskesmas ya untuk ini ya. Nah, itu seperti apa nih ya? Kalau untuk tenaga kesehatan yang ada di kampung kamu tuh?
4: Kalau untuk tenaga kesehatan yang di kampung Pitewi sih mereka cukup membantu. Tapi karena ini sih kak,
2: apa tuh?
4: Jam puskesmas buka tuh kadang tidak sama terus. Kadang mereka bisa buka pagi, kadang mereka bisa buka siang karena masyarakat
2: kadang nggak buka gitu.
4: Bisa jadi. Karena masyarakat di sana pun ya sama seperti Jessica, jarak. Jadi masyarakat kadang lebih memilih untuk berobat ke kader daripada langsung ke puskesmasnya.
2: Oke, berarti tuh ada kader masing-masing di tiap kampung gitu ya?
4: Iya, ada. Iya.
2: Oke, wow, keren ya. Terus ketika kalian melihat hal seperti itu, biasanya kan mahasiswa tuh kan sama kayak John tadi, dia berapi-api banget, ada sedihnya, ada rasa senangnya. Ketika kalian melihat keadaan yang sebenarnya mau dibilang berbeda dengan yang diucapkan di media sama kondisi lapangan, memang real, betul terjadi. Nah, kamu sebagai mahasiswa gitu, melihat hal seperti itu, apa sih yang sebenarnya ada di benak kamu yang ingin kamu sampaikan begitu? Dari Jessica dulu, abis itu Nia.
3: Yang paling pertama tuh kaget.
2: Jelas kaget.
3: Kaget, kedua tuh kayak sayang sekali sama masyarakatnya. Kayak masyarakatnya itu sebenarnya baik semua kalau mau dibilang. Tapi kurang diperhatikan.
2: Oke.
3: Itu saja, kalau menurut Jessica sebenarnya yang paling disayangkan itu.
2: Oke.
3: Masyarakatnya tidak terlalu diperhatikan. Itu saja sebenarnya.
2: Baik. Semoga yang kalau misalnya siaran ini sampai ke telinga-telinga teman-teman di luar sana yang mendengar, mungkin bisa banyak relawan ya untuk datang ke sana, apalagi yang memang mau mengabdi ke masyarakat begitu. Benar. Khusus di tenaga kesehatan begitu. Kalau dari Nia sendiri nih,
4: Sebenarnya kalau dari saya pun sama seperti Jessica, apalagi kami ditempatkan di kampung yang benar-benar ujungnya, Arso Timur dan juga di distrik di Piawi.
2: Iya.
4: Kayak dua kampung saya setelahnya dua kampung tuh ketemu perbatasan. Jadi memang perlu banget perhatian dari pemerintah setempat karena ya itu tadi jarak.
2: Jarak, betul. Oke. Terima kasih buat Nia dan juga Jessica ya. Masih ada lagi teman Pro 2, ini masih tersisa beberapa menit lagi ya, masih panjang waktunya. Jadi kita masih ngobrol lagi dengan teman-teman dari PBL 1 dan PBL 2 selepas yang satu ini, bakal balik lagi.
0: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, Pro 2 Sore Ceria, masih bareng Irma dan juga masih bersama dengan teman-teman aku dari Universitas Cendrawasih, teman Pro 2 FKM. Aku anak-anak FKM juga. Oh ya? Selamat sore. Ada Jessica dan juga ada Indri.
3: Salma.
2: Oh, Salma ya. Aduh, inget terus sama si Jessica ya, tadi kita sempat ngobrol soalnya. Salma dan Indri, kalian ada di kampung mana? Dari Indri dulu. Ya udah, Suten aja deh, Suten kalau gitu ya. Oke.
3: Izin kakak, saya sendiri dari kampung Baburia, distrik Arso Barat.
2: Baburia, distrik Arso Barat. Iya. Kalau Salma?
4: Dari kampung Walma, distrik Skanto.
2: Skanto.
4: Iya.
2: Itu berapa jam sih kalau dari Jayapura, kalau di kampung Salma dulu?
4: Kalau dari Jayapura sekitar 1,5 jam sampai 2 jam, tergantung traffic juga kak.
2: Wow, jauh ya?
4: Iya.
2: Kalau di tempat kamu Indri itu berapa jam dari Jayapura?
3: Oh, kalau di kampung saya dekat aja, sekitaran 1 jam, karena kita perbatasan Arso 1 dengan Arso 7.
2: Oke, kalau ini kan ada PBL 1, 2 itu kalau masing-masing di kampung tuh ada berapa mahasiswa sih yang turun?
4: Tergantung sih kak, tergantung pembagian kelompok toka dari dosen. Tapi kalau kelompok saya itu ada 13 orang. Itu 11 cewek, 2 cowok.
2: Oke, nah PBL ini kan mata kuliah yang memang wajib diikuti ya. Kalau enggak kalian nggak bisa wisuda gitu kan. Iya, soalnya bu dosen bilang gitu, nggak boleh pulang, harus diikuti selama 4 minggu itu. Nah, di sana ngapain aja sih? Ada nggak program-program yang dibawa dari kampus begitu yang nanti diterapkan di Kerom begitu? Dari Salma dulu deh, Salma.
4: Dari kampus.
2: Iya, dari kampus.
4: Kalau program kayaknya enggak ada sih kak, tapi kami juga mengikuti masalah yang kami lihat di kampung toh kak. Kalau dari kampung Walma sendiri yang paling tinggi itu malaria kak.
2: Malaria.
4: Tidak dipungkiri juga toh kak, karena Papua juga daerah endemis di mana malaria yang paling tinggi toh kak.
2: Betul.
4: Jadi kami melakukan intervensi untuk malaria itu
2: apa
4: sendiri.
2: Apa tuh intervensi? Maksudnya kayak mana intervensi?
4: Intervensi
2: itu?
4: Kami melakukan apa ya? Hal yang kami lakukan untuk menanggapi malaria tersebut kak. Jadi kami bukan hanya ke orang-orang tuanya, tapi kami juga merangkul anak-anaknya. Kami melakukan edukasi yang apa, interaktif gitu kak. Kami mengajak anak-anaknya. Kami pakai bahasa bermain kepada mereka.
2: Oh, berarti semacam sosialisasi edukasi gitu kepada anak-anak dan juga para orang tua.
4: Iya, kalau ke orang tuanya tuh kami lebih banyak berdiskusi sih kak. Kami ingin tahu juga toh kak pengetahuan mereka tentang malaria itu seperti apa, karena kami lihat di saat PBL 1 itu mereka punya pemahaman tentang malaria itu adalah apa ya, penyakit yang bukan disebabkan oleh nyamuk tapi penyakit yang
2: disebabkan oleh rindu.
4: Gitu deh, pokoknya mereka tidak bukan tidak mempercayai, tapi mereka lebih menganggap bahwa malaria itu penyakit yang disebabkan oleh kecapean.
2: Oh,
4: gitu. Iya, jadi kami kesana kami tidak menyalahkan, tapi kami meluruskan bahwa kecapean itu hanya pemicunya. Penyebabnya itu kan tetap apa, nyamuk toh kak. Iya, nyamuk, tapi karena kecapean imunitas tubuh menurun, akhirnya bisa kena malaria.
2: Oke,
4: begitu.
2: Berarti kalian kesana memberikan informasi yang selurus-lurusnya begitu ya.
4: Meluruskan
2: informasi tersebut bahwa malaria itu bukan dari ini, pikiran atau hati yang sedang rindu.
4: Iya,
2: itu pemicu ya. Nah, awalnya kamu digigit nyamuk.
4: Betul.
2: Begitu. Kalau dari senyum nih Indri ya. Kalau dari Indri gimana Indri?
3: Dari saya kakak
2: di kampung kamu ya tempatnya.
3: Kampung Baburia itu program yang kami lakukan itu dari hasil PBL 1, dari data yang kami dapat itu kami melakukan program aksi, yaitu prioritas masalahnya kemarin juga malaria.
2: Oh, kayaknya semua sama ya.
4: Iya, Kak.
2: Oke. Okay.
3: Jadi dalam program itu kami melakukan beberapa intervensi. Selain dari penyuluhan, kami juga melakukan beberapa intervensi yang door to door. Selain kami adakan di balai kampung, kami juga melakukan melakukan langsung dari rumah ke rumah. Karena di kampung yang kita ketahui itu sangat sulit untuk mengumpulkan masyarakat, Kak.
2: Oh, jadi makanya rumah ke rumah ya?
3: Iya, jadi kita pakai strategi dari rumah ke rumah, door to door. Jadi dengan cara begitu kita bisa dapat masyarakat.
2: Betul.
3: Dan kita banyak menjalankan intervensi kemarin itu di sore hari, pada saat masyarakat sudah pulang dari ladang. Karena kebanyakan di Baburia masyarakatnya sebagai petani.
2: Iya. Jadi ketika

0: dengan berjalan dengan masyarakat, kita bisa melakukan aksi yang kita ingin lakukan.
1: Oke, berarti gitu, Kak. Kamu sempat bilang kalau jangan ada sedih-sedih, malah kamu yang sedih.
0: Iya,
1: Kak. Oke, masih terasa kebaikan dari para warga yang ada di sana,
0: Kak. Iya, betul, Kak.
1: Nyampenya ke hati, iya. Ya. Kalau dari Salsa sendiri.
2: Salma,
1: aduh sorry, Salma.
2: Gak apa-apa.
1: Mohon maaf, ini ternyata banyak sekali mahasiswa, 300 lebih ya. Aku harus menghafal nama mereka satu-satu.
2: It's okay, Kak, gak apa-apa.
1: Salma, silakan Salma.
2: Keseruan atau experience baru gitu ya, Kak?
1: Iya.
2: Kalau experience baru sendiri dari saya, paling ikut ibu-ibu kader untuk posyandu. Kami membersamai ibu kader di posyandu gitu,
1: keren
2: Kak.
1: Keren banget.
2: Iya. Jadi waktu itu, waktu kami pertama datang tuh, langsung saya kan ada kontak ibu kader ya, Kak.
1: Iya.
2: Langsung saya kontak, Kak. Saya bilang kami sudah tiba di kampung, bla bla bla bla. Terus ibunya bilang besok ada posyandu balita, bayi balita gitu. Ikut dong gitu, ibunya bilang kan ikut dong gitu. Oh boleh bu, boleh. Jadi besoknya sebelum kita MMD awal tuh Kak, sebelum kita pembukaan dengan masyarakat, kami sudah ikut dengan ibu kader, kami ikut membantu mereka dalam menimbang bayi, mengukur tinggi badannya dan segala macam. Di situ pun selain itu, di saat kami MMD akhir juga ada posyandu lansia. Kami juga ikut posyandu lansia waktu
1: posyandu
2: itu.
1: Posyandu lansia ada?
2: Ada, ya? Ada.
1: Aduh aku baru tahu loh.
2: Iya posyandu
1: seperti
2: lansia.
1: Apa itu posyandu lansia itu?
2: Mengukur tensi, mengukur tinggi badan. Mengukur lingkar perut, lila, seperti itu, Kak. Jadi saya juga belajar dari Ibu Kader cara mengukur lila. Kan saya peminatan promkes tuh, Kak. Jadi kayak saya tuh lebih ke hubungan antar masyarakat, bukan kayak mengecek kesehatan apa segala macam. Jadi itu menurut saya hal yang baru buat saya, hal yang gak saya dapatkan di kampus, saya dapatkan bersama ibu-ibu kader. Jadi selain ibu-ibu itu, saya harapkan juga dapat manfaat dari kami, saya juga mendapatkan manfaat dari ibu-ibu kader itu. Kami belajar, kami sama-sama kami sama-sama berinteraksi dengan masyarakat juga.
1: Okay.
2: Gitu.
1: Yang pasti seru ya.
2: Iya, seru sekali, Kak.
1: Tapi misalnya kalau ada yang mau ke sana relawan gitu, pasti teman-teman dari FKM mau ya kalau diajak ya?
2: Mau banget.
1: Okay.
2: Mau dong.
1: Nanti kita ke Sarmi deh ya.
2: Oke, okay. Boleh.
1: Si Salma langsung okein aja. Oke, ini semangat banget. Oke, teman-teman Pro 2, kita break dulu karena masih ada dua mahasiswa lagi ya yang bakal ngobrol terakhir di segmen terakhir selepas yang satu ini.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih dengan Irma di Pro 2 sore ceria ya. Dan ini adalah mahasiswa terakhir teman Pro 2 ya dari FKM Uncen. Ada Asti dan juga ada Deis. Selamat ya. Sore.
3: Selamat sore kakak.
2: Hai Deis.
4: Hai, selamat sore.
2: Iya, selamat sore. Asti, kamu di kampung mana untuk PBL-nya?
3: Kalau saya di Kampung Intai Milian kakak, distrik Skanto.
2: Skanto, ya, itu kalau dari Jayapura berapa lama tuh?
3: Sekitaran 1 jam kakak.
2: 1 jam.
3: Iya, tidak terlalu jauh.
2: Oke, berarti tadi yang

0: jauh si Jessica Mania ya, ya. Yang 3-4 jam tuh ya. Kalau Deis, kamu di mana Kak Deis?
1: Saya di kampung Pigere.
0: Pigere itu berapa jam itu jarak dari kota Jayapura?
1: Jarak dari Jayapura ke Pigere itu mungkin cukup jauh. Jadi istilahnya dari sama jam satu jam lebih lah guys istilahnya.
0: Satu jam lebih, ya. Oke. Nah, ketika datang ke kampung tersebut, Asti, perasaan kamu seperti apa melihat kondisi sekitar? Kan pasti kalau kita datang ke suatu tempat, kan ini baru pertama kali ya?
2: Iya, benar.
0: Ketika kita datang ke pertama kali ke suatu tempat, kan pasti kita, wow. Ada dua ekspresi, wow sama, gitu kan. Kamu dari Asti sendiri, kalo, bisa digambarkan gak sih?
2: Kalau dari saya sendiri sih takut ya, Kak.
0: Hah, takut? Kenapa kamu takut?
2: Takutnya itu, saya takut dari masyarakat itu menolak kami, begitu okay. Kakak. Kayak apakah kami ini diterima atau tidak di kampung begitu. Itu sih kakak. Tapi kenyataannya tidak seperti itu.
0: Oke, iya. Berjalan dengan lancar ya. Kalau dari Day sendiri nih, ketika kamu pertama kali datang ke kampung Pigere tadi ya,
1: iya,
0: tersebut betul. Apa yang kamu rasakan, yang kamu lihat dan kamu dengar?
1: Awal dari Cepra ke kampung Pikirnya mungkin saya juga tidak dibayangkan untuk bagaimana kita menghadapi dengan masyarakat, untuk komunikasinya bagaimana, mungkin itu saya dirasakan. Tapi ya mungkin perjalannya waktu kita terima dengan baik dari masyarakat juga. Jadi memang saya juga sangat bersyukur sekali dengan kita bertemu dengan masyarakat untuk berkomunikasinya.
0: Oke, oke. Nah, setelah PBL, aku mau tahu dari DS dulu, cara kamu melihat masalah kesehatan yang ada di tempat kamu itu seperti apa sih? Masalahnya seperti apa?
1: Awalnya itu kami melakukan, mengumpulkan masyarakat untuk bagaimana bagaimana untuk kita melakukan. Karena kita sebelumnya prokernya yang untuk ditentukan dengan menghadapi masyarakat kayak begitu. Jadi kan masalah apa yang kita tentukan. Jadi awalnya kita ketemu masyarakat dulu, setelah ketemu masyarakat ya baru, habis itu ya? Mengizinkan ya untuk kami melakukan wawancara dengan masyarakat mungkin untuk temukan masalah mungkin seperti itu.
0: Oke, dan paling banyak di sana penyakit apa, Dias? Hampir samakah juga malaria seperti teman-teman lainnya di di tempat pengabdian mereka atau?
1: Oh ya betul, kita temukan malaria itu lebih tinggi di kampung Pikir yang kita temukan.
0: Oke, berarti Dias dan teman-teman memberikan sosialisasi juga terkait dengan penyakit malaria itu kan?
1: Betul, kami melakukan edukasi malaria, kemudian ada juga ISPA.
0: ISPA, ya, terus?
1: Ya, yang kami melakukan edukasi ke masyarakat.
0: Oke, kalau dari Asti sendiri?
2: Kalau di kampung Intai Milen sendiri kakak, masalah kesehatannya cukup kompleks ya kakak. Kalau di kami juga masalah kesehatan yang paling utama itu malaria kakak. Malaria ini bisa dilihat dari perilakunya masyarakat dan juga lingkungan di sekitarnya kakak. Jadi dari data yang kami dapat lalu kami lakukan penentuan prioritas masalah ini.
0: Wow, ini agak feedback ya teman pro 2 ya. Jadi agak feedback banget kita. Oke, masih lanjut. It's okay, yes. Kita pakai lagi headsetnya ya. Oke, thank you teman-teman kru teknik RRI Jayapura. Jaya. Oke, lanjut tadi Asti. Gimana?
2: Iya kakak, jadi masalah paling utama yang kami dapatkan di kampung Intai Milennya itu malaria kakak. Malaria ini kami lihat itu yang mempengaruhinya itu dari segi lingkungan dan juga dari perilaku masyarakat kakak.
0: Okay.
2: Jadi kami lihat di sana juga perilaku masyarakatnya, apalagi mayoritas di sana itu mereka petani kakak. Hampir 90% di sana petani. Jadi mungkin dari perilaku masyarakat pergi berkebun, apalagi pulangnya sore-sore ya kakak. Jadi itu menjadi faktor resiko mereka terkena penyakit malaria.
0: Oke. Gitu. Nah, kalau buat dia sendiri apa sih harapan kamu setelah kamu mengikuti PBL ini?
1: Ya, harapan kami mungkin setelah kita ada beberapa edukasi yang lakukan ke masyarakat, jadi harapan kami juga mereka harus diubah perilaku yang kebiasaan yang mereka sebelumnya dilakukan.
0: Oke, harus mengubah ya.
1: Mengubah perilakunya.
0: Betul, dari kebersihan.
1: Karena begitu, dari kebiasaan itu merupakan masalah, jadi harus diubah kayak gitu.
0: Oke, jadi kebiasaan-kebiasaan yang buruk itu harus dirubah, begitu. Jangan diulangi lagi ya. Gimana? Setuju nggak? Setuju dong pastinya. Kalau dari Asti sendiri apa sih harapannya? Setelah mengikuti PBL, apalagi ini baru pertama kan, pertama turun ke Kerom gitu. Kalau ke Mall Jayapura kan wis ayo gitu. Tapi ini kan Kerom dengan berbagai macam problematik yang ada di sana soal kesehatan. 4 minggu kamu di sana bersama dengan teman-teman kamu. Harapan kamu seperti apa?
2: Kalau harapan saya untuk Kampung Intai Milian sendiri, saya berharap dengan turunnya kita ke Kampung Intai Milian itu bisa meningkatkan kualitas kesehatan di sana, dan juga terutama perilaku mereka. Lalu untuk saya dan teman-teman kelompok sendiri, saya berharap setelah ini kami dapat belajar apa yang kami dapatkan di sana, bisa menjadi pelajaran bagi kami, dan juga mungkin untuk Fakultas Kesehatan Masyarakat bisa kerjasamanya terjalin lagi seperti itu.
0: Oke, tambah kompak lagi dan setelah lulus memberikan yang terbaik untuk masyarakat.
2: Benar.
0: Wow, thank you banget buat teman-teman dari FKM Uncen ya, buat Ibu dekannya juga ya. Terima kasih buat Bapak dosen dan juga sekaligus koordinatornya. Terima kasih buat teman-teman yang 300 lebih ya, 300 berapa? 300 lebih. Oke, semoga nilainya bagus. Pasti bagus dong, gak ada yang pulang kan. Oke, thank you banget teman-teman Pro2. Kita ketemu lagi di program Nanas berikutnya. Sampai jumpa, bye-bye. Bye-bye dong.
2: Bye-bye.
3: Anda telah saksikan Nanas Ngobrol Bareng Komunitas bersama Pro2 Jayapura. Nantikan episode selanjutnya.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kita Indonesia, berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda cara menyebut rumah. Tetapi kita berdiri di tanah yang sama. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Rote, kita disatukan oleh rasa kebersamaan. Perbedaan bukan pemisah, melainkan kekuatan untuk membangun bangsa. Saat kita bersatu, Indonesia menjadi lebih kuat. Kita Indonesia, bersama dalam keberagaman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

yang telah menciptakan seluruh suasana-suasana dan keadaan. Dialah Allah yang telah memuliakan dan menghinakan. Allah berkuasa memuliakan orang biasa tanpa menjadikan dia raja. Dan Allah pun kuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Everything in the hand of Allah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI sekarang.

0: apa sih, ganggu deh lagi enak-enak dengerin lagu pakai headset, diambil lagi handphonenya. Ada apaan sih?
1: Kamu tuh ya, aku panggil dari tadi, tapi kamu tuh gak denger. Lihat nih, pantesan aja gak kedengeran. Orang volumenya 100%, oh my god.
0: Ya biarin lah Mir, emang kenapa coba?
1: Vin, nih aku kasih tahu ya.
0: Iya.
1: Medical Research Council Institute of Hearing Research ini mengungkapkan kalau mendengarkan musik dengan volume suara lebih dari 60% bisa merusak sistem pendengaran kamu, Vin.
0: Ih, kok serem ya?
1: Lebih serem lagi, penelitian membuktikan 1 dari 5 remaja memiliki gangguan pendengaran karena dengerin musik pakai headset dengan volume lebih dari 60%, kayak kamu tuh. Kamu mau jadi salah satunya?
0: Iya.

Megara Pro 2 RRJ, pro teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat malam. Di edisi jaga malam, malam hari ini aku Eca yang nemenin kamu, teman Pro 2, sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur atau jam 12 malam nanti. Aku nemenin kamu, teman Pro 2, dengan lagu-lagu pilihan Pro 2 Jayapura. Dan nanti ada satu lagu dari The Massive, Side by Side. Terus nanti ada lagu dari Four Events, Penyangkalan juga, yang bakalan temenin kamu di malam hari ini. Satu top stay, dan terus teman berdua.

0: AI for Yay Info. Berenang yuk.
1: Gak ah.
0: Kenapa?
1: Abis airnya asin sih dan bikin kulit kering.
0: Ih, cowok aku kulit kering.
1: Terus kenapa ya kira-kira air laut bisa asin gitu? Padahal kan kalau nggak asin, lebih asik tuh.
0: Sebetulnya rasa asin pada air laut berasal dari daratan. Begini ceritanya. Pada saat terjadi hujan di daratan, air akan meresap dalam tanah dan sedikit demi sedikit akan keluar lagi melalui sungai-sungai dan akhirnya mencapai laut. Nah, pada saat perjalanan menuju ke laut tersebut, air dari daratan juga membawa garam-garam mineral, sehingga laut dipenuhi garam-garam mineral. Kadar keasinan air laut juga dipengaruhi oleh faktor suhu. Biasanya semakin panas daerah tersebut, air lautnya semakin asin. Air laut juga beda-beda loh kandungan garamnya, tapi kebanyakan air laut di dunia memiliki kadar garam sekitar 3,5%. Dan yang paling tawar adalah di timur Teluk Finlandia serta di utara Teluk Bosnia. Keduanya bagian dari Laut Baltik. Dan yang paling asin itu ada di Laut Merah, di mana suhu tinggi dan sirkulasi terbatas membuat penguapan tinggi dan sedikit masukan air dari sungai-sungai. Kadar garam di beberapa danau juga lebih tinggi loh. Nah, gimana? Jadi nggak berenang? Yuk!
1: Yuk, tapi di Teluk Finlandia ya.
0: Huh? FYI for Yay Info.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

asap banget tidurnya ngeronda. Kata saya mah masih muda, gak usah jaga keamanan warga yang berada.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Info Pro 2 FM.
1: Balik lagi bareng aku Isha di sini, masih nemenin kamu temenin Pro 2 dan sekarang udah di pukul 19:28 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2 ya. Aku pengen nemenin kamu dulu dengan info Pro 2 di malam hari ini. Informasi pertama, Gubernur Papua Matius De Fakiri melantik 2 anggota Direksi Bank Papua periode 2026-2030. Keduanya diminta memperkuat kesehatan bank, profesionalisme, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat di Tanah Papua. Luhut Selamat Pahotua Siahan dilantik sebagai Direktur Bisnis, sedangkan Berta Afar menjabat Direktur Operasional. Keduanya merupakan hasil pemilihan dalam RUPS Luar Biasa Bank Papua yang berlangsung di Kota Sorong. Fakiri meminta kedua direktur menjalankan amanah dengan integritas dan profesionalisme. Mereka juga dituntut berani mengambil keputusan, bertanggung jawab, serta mampu membawa Bank Papua menjadi lembaga keuangan yang sehat dan modern, teman berdua.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya lagi, teman-teman Pro 2, di malam hari ini kecelakaan lalu lintas tunggal terjadi di ruas jalan Ring Road, tepatnya di pertigaan Ring Road Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura pada Minggu dini hari sekitar pukul 4 waktu Indonesia Timur. Kedua orang yang berada di dalam mobil meninggal dunia setelah kendaraan yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan dan terbakar. Kapolsek Jayapura Selatan AKP Zakarudin mengatakan kendaraan tersebut awalnya bergerak dari arah Jembatan Merah menuju kawasan Entrop, Distrik Jayapura Selatan. Berdasarkan pemeriksaan awal di lokasi, kendaraan diduga melaju dengan kecepatan tinggi. Pengemudi kemudian kehilangan kendali hingga kendaraan menabrak pembatas jalan. Akibat kecelakaan tersebut, teman berdua, pengemudi dan seorang penumpang terjebak di dalam kendaraan yang terbakar. Keduanya tidak berhasil menyelamatkan diri dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Lanjut AKP Zakarudin, teman berdua, petugas yang tiba di lokasi langsung melakukan pengamanan tempat kejadian perkara, olah TKP, pendataan saksi, serta mengevakuasi korban. Polisi hingga kini masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas kedua korban sekaligus memastikan penyebab pasti kecelakaan. Dari pemeriksaan sementara, kecelakaan diduga dipengaruhi faktor kelalaian dan kurang hati-hati pengemudi dalam mengendalikan kendaraan saat melaju dengan kecepatan tinggi. Kendaraan mengalami kerusakan berat akibat benturan dan terbakar pada seluruh bagian, teman berdua.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya lagi, teman berdua, jembatan Perintis di Kali Pele Distrik Ibele resmi membuka akses baru bagi masyarakat setempat. Ini merupakan jembatan perintis pertama yang dibangun melalui program karya bakti skala besar di wilayah tersebut. Pasiter Kodim 1702 Jaya Wijaya, Kapten Inferi Yubelino Simbiak menjelaskan pembangunan jembatan ini bagian dari program presiden yang diturunkan ke TNI Angkatan Darat melalui Korem 172.

0: teman Pro 2, melanjutkan informasi dulu teman Pro 2 di malam hari ini.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi terakhir teman Pro 2 di malam hari ini, Persipura Jayapura resmi memperkenalkan 35 pemain untuk berlaga pada kompetisi musim 2026-2027. Pada peluncuran tersebut dikemas melalui konsep live experience yang menghubungkan serentak 6 kota yakni Jayapura, Sorong, Timika, Wamena, Jakarta, dan Yogyakarta yang berlangsung minggu malam teman Pro 2. Ketua Umum Persipura Jayapura Benur Tomimano mengatakan perjalanan Persipura beberapa tahun terakhir tidak mudah. Pernah merajai sepak bola Indonesia dengan 4 gelar juara meskipun saat ini belum berada di tempat sebenarnya. Namun kecintaan orang terhadap Persipura tidak pernah turun kasta teman Pro 2. Sementara Presiden Direktur PT Nusantara Cendrawasih Karsa Owen Rahadian mengatakan komposisi skuad musim ini merupakan hasil evaluasi dan persiapan panjang yang dilakukan manajemen bersama tim pelatih. Dan total 35 pemain tersebut, teman Pro 2, dari total 35 pemain tersebut, 8 pemain merupakan hasil seleksi yang sebelumnya dilaksanakan di Stadion Mandala Jayapura sebelum dimulainya persiapan musim kompetisi. Diketahui selain memperkenalkan 35 pemain musim baru, Persipura juga meluncurkan jersey, kehadiran pemain asing terakhir, manajer baru, hingga buku dari masa ke masa perjalanan Mutiara Hitam di kancah sepak bola Indonesia, teman Pro 2. Itu dia beberapa informasi yang sudah bisa aku share untuk mendengar kamu di malam hari ini, teman Pro 2. Dan ini ganti frekuensi kamu, tetap stay tune terus, teman Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.
2: Pernahkah kamu menghitung apa yang hilang dari kita saat korupsi terjadi? Banyak yang mengira korupsi hanya terjadi di kantor besar. Padahal, setiap rupiah dana publik yang diselewengkan berdampak langsung pada fasilitas yang kita gunakan setiap hari. Jalan yang cepat rusak, jembatan yang tidak kokoh, hingga layanan kesehatan yang tidak optimal. Data menunjukkan bahwa korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperlebar jurang kesenjangan. Ketika anggaran yang seharusnya untuk pendidikan atau subsidi dialihkan ke kantong pribadi, yang paling dirugikan adalah masyarakat kecil yang sangat bergantung pada bantuan negara. Lawan korupsi bukan hanya tugas aparat, tapi tugas kita melalui transparansi. Berhenti memberi uang pelicin, berani melaporkan pungutan liar, dan menanamkan integritas di lingkungan kerja adalah langkah konkret yang bisa kita ambil sekarang. Mari pahami dampaknya, mari cegah tindakannya. Karena masa depan bangsa bermula dari kejujuran kita hari ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura. Sekali di udara, tetap di udara.

Teluk Yotefa yang berada di kota Jayapura kian bersolek dengan kehadiran ekowisata mangrove yang diresmikan pada akhir Februari 2023 lalu. Kehadiran tempat itu menjadi fase untuk perlindungan mangrove di tengah derasnya pembangunan di ibu kota Papua ini. Ekowisata mangrove berada di dalam kawasan Pantai Hamadi dan hanya berjarak sekitar 100 meter dari jembatan Yotefa yang menjadi ikon kota Jayapura. Tempat ini dikunjungi hingga 200 orang setiap akhir pekan. Saat ini, ekowisata mangrove masih dikelola oleh masyarakat dari Kampung Tobati selaku pemilik ulayat kawasan hutan bakau. Hutan mangrove atau yang kita kenal sebagai hutan bakau merupakan bagian yang sangat penting dalam ekosistem di daerah kawasan berpasir, daerah tropis, dan subtropis. Manfaat hutan mangrove secara umum, mencegah erosi pantai, menjadi katalis tanah dari air laut, habitat perikanan, memberikan dampak ekonomi yang luas, sumber pakan ternak, mencegah pemanasan global, sumber pendapatan bagi nelayan pantai, dan menjaga kualitas air dan udara.

0: Kita kan?
1: Bukanlah. Begini ceritanya. Lilin sudah dipakai sebagai penerangan oleh bangsa Mesir sejak 3000 sebelum Masehi. Lalu, pada tahun 1000 Masehi, bangsa Romawi mulai menggunakan lilin dengan sumbu yang terbuat dari tumbuhan alang-alang. Pada saat itu, lilin dibuat dari lemak binatang, terutama lemak sapi dan ikan paus. Namun, lilin pada saat itu mengeluarkan asap hitam, sehingga membuat mata jadi pedih, serta menebarkan aroma lemak yang tak sedap. Nah, seiring perkembangan zaman, lilin pun mulai dibuat dari sarang lebah yang aromanya lebih wangi. Pada abad ke-19, ahli kimia dari Prancis, Michel Eugène Chevreau, berhasil memisahkan asap lemak dari gliserin, sehingga menghasilkan bahan bernama asam stearat yang bisa membuat lilin lebih berkualitas. Terus ditemukan bahan spermaceti dan parafin sebagai bahan baku pembuat lilin yang bersifat tidak mudah lembek dan tidak menimbulkan bau serta tidak bikin mata pedih. Begitu ceritanya.
0: Wah, ternyata bukan tetangga kita. Pantas rumahnya masih gelap aja. Pasti dia belum nemu lilin.
1: FYI, for yay info.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pernahkah kamu menghitung apa yang hilang dari kita saat korupsi terjadi? Banyak yang mengira korupsi hanya terjadi di kantor besar. Padahal, setiap rupiah dana publik yang diselewengkan berdampak langsung pada fasilitas yang kita gunakan setiap hari. Jalan yang cepat rusak, jembatan yang tidak kokoh, hingga layanan kesehatan yang tidak optimal. Data menunjukkan bahwa korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperlebar jurang kesenjangan. Ketika anggaran yang seharusnya untuk pendidikan atau subsidi dialihkan ke kantong pribadi, yang paling dirugikan adalah masyarakat kecil yang sangat bergantung pada bantuan negara. Lawan korupsi bukan hanya tugas aparat, tapi tugas kita melalui transparansi. Berhenti memberi uang pelicin, berani melaporkan pungutan liar, dan menanamkan integritas di lingkungan kerja adalah langkah konkret yang bisa kita ambil sekarang. Mari pahami dampaknya, mari cegah tindakannya. Karena masa depan bangsa bermula dari kejujuran kita hari ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura. Sekali di udara, tetap di udara.

0: ini baru mantap. Ini harus kusampaikan sama orang banyak. Ini cerita tentang Op bisa menjadi kaya. Ini bisa pula menjadi pintar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Burhan, cocok kau datang. Sini.
2: Apa cerita?
0: Kau tengok ini berita. Kau baca ini. Satu. Udah. Mantap. Udah, ini berita yang lagi nih. Ini banyak aku siapkan sama kau berita.
2: Din. Tunggu. Alah, inilah dia masalahnya, Din. Ku tengok kau men-share-share, membagi-bagi berita-berita.
0: Iya.
2: Gawat iya. Ini, Din. Ini bisa menjadi namanya hoax.
0: Alah, Mak Jang, apa itu hoax-hoax? Tak laku sama ku hoax.
2: Tengok, itu tulisannya hoax. Tapi dibaca hoax. Jangan sembarangan. Kebetulan. Cocok lah ini, Din. Ini, Din. Ini kebetulan ada ku dengar dan ku rekamkan untuk kau. Dialog di RRI tentang hoax ini bahayanya. Mbak tahu kau. Kau dengar ini. Ini keterangan dari Profesor Dr. Henry Subiakto, SHMA. Beliau ini staf ahli menteri bidang hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika.
0: Janganlah kau laporkan aku.
2: Bukan, Mbak tahu kau. Jangan sembarangan. Kau dengar ini ya.
3: Hoax itu sebenarnya adalah informasi yang menipu. Informasi yang memang dia dibuat oleh orang-orang tertentu untuk mendisinformasikan masyarakat supaya cara berpikirnya keliru. Jadi sengaja dibuat. Dia bisa berupa berita, bisa berupa pesan yang di-share lewat WA misalnya begitu ya, atau juga sosial media lain, bisa berupa foto-foto, bisa berupa meme atau meme begitu. Tapi isinya adalah kepalsuan. Jadi memang sengaja dibuat secara palsu, fakta yang palsu, tapi seakan-akan dia adalah suatu kebenaran.
2: Itulah dia, Din, yang ku bilang aku maksudkan hoax tadi.
0: Iya. Burhan, jadi ciri-ciri hoax itu kayak mana?
2: Alah, kalau itu kau tanya sama yang tahu.
0: Aku bertanya sama kau, macam mana ciri-ciri hoax itu, Burhan?
2: Iya, kan dah aku bilang, kau tanya sama yang tahu.
0: Siapa yang tahu, Burhan?
2: Aku pun tak tahu. Kan ada bapak nih tadi. Pak Profesor nih tadi. Ciri-cirinya kita dengarkan. Kita dengar lagi nih. Ini dia.
3: Kalau ada berita satu, beritanya itu bikin cemas, bikin marah, bikin benci tentang seseorang, atau bikin seneng sekali. Kedua, di situ suruh memviralkan, nge-share. Ketiga, tidak bisa diklarifikasi kebenarannya dan tidak ada yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Hati-hati, itu karakteristik hoax. Karena kalau bukan hoax, dia bisa diklarifikasi, kemudian cover both side, ada sisi positif, ada sisi negatif, kan begitu. Berita itu selalu begitu. Tapi kalau dia hanya satu sisi ngejelek-jelekin doang atau mengangkat-ngangkat doang, itu kemungkinan hoax.
0: Mak Jang Burhan, untunglah kau datang.
2: Dah paham kau sekarang?
0: Udahlah Burhan, udah.
2: Makanya hati-hati.
0: Iya.

0: Boy for Yay Info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
1: Yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
0: Seru tahu.
1: Aduh, gak bisa berenang, takut tenggelam.
0: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
1: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban gak tenggelam?
0: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
1: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
0: Ayo.
1: Tapi gendong.
0: FYI for Yay Info. Teman.

Selamat malam teman Pro 2. Selamat malam teman Pro 2 seluruh Indonesia ya. Kali ini bukan edit nih yang nemenin kamu di Music Live Chat malam hari ini, tetapi gue Oza ya, sang Mas MD Allah. Yang bakal nemenin lo selama 1 jam ke depan teman Pro 2, yang pastinya bakal ngobrol-ngobrol santai dan juga seru barengan sama cewek cantik ya di malam hari ini. Kalau kamu udah lihat flyernya yang tersebar di RRI Pro 2 FM seluruh Indonesia, gue bakal ngobrol sama perempuan cantik yang datang dari panggung Indonesian Idol Season 14 teman Pro 2. Pasti udah pada tahu dong ya, gue bakal ngobrol sama siapa nanti. Tapi nanti dulu ya, nanti bakal gue mulai setelah lagu yang satu ini dulu teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, kamu harus tetap di Music Live Chat.

0: Tepat Pro 2. Grogi nih Oza, karena sekarang Oza sudah barengan sama Medra. Halo Medra.
1: Hai.
0: Widih, udah cakep, semangat ya kan. Eh tapi teman Pro 2, Oza mau ngingetin lagi ya buat kamu yang lagi ada di seluruh Indonesia. Ini Bintang Radio Indonesia yang terbaru di tahun 2026 itu baru aja dimulai. Dan fun fact-nya nih teman Pro 2, ini Medra adalah jebolan Bintang Radio di tahun 2018. Hey! Semua jebolan Bintang Radio teman Pro 2 pasti lulusannya itu paling enggak ya minimal ikut ajang pencarian bakat yang top juga, ada Indonesian Idol. Kita sebutin aja enggak masalah dong ya. Eh benar enggak tapi?
1: Benar dong.
0: 2018 si Medra ikut Bintang Radio barengan siapa?
1: Kalau enggak salah 2018 atau 2019 ya, itu bareng Sabrina, Ozzy.
0: Sabrina. Oke. Terus?
1: Terus ada teman-teman lainnya juga. Cuman saat itu karena sleting kali ya, kelahiran kita Sabrina sama Ozzy sih, kita anak tahun 2000.
0: Waduh. Jadi waktu itu Medra mewakili daerah
1: Kepulauan Riau
0: tuh teman Pro 2. Wow. Ini jagoannya Batam nih teman Pro 2. Tapi balik lagi soal Medra nih. Ini kalau gue boleh tahu namanya Medra, apakah Medra lahir di bulan Mei?
1: Benar. Dranya apa yuk? Dranya apa?
0: Apa itu ya kalau Mei? Apa sih Medra? Gue gak tahu.
1: Tahun naga.
0: Tahun naga. Oh,
1: Dragon,
0: jadi
1: Dragon.
0: Medra, May Dragon. Wah. Iya. Apa bapak ibu suka nonton film kungfu apa? kenapa ada dragon ya? Karena emang Medra itu.
1: Karena kebetulan emang lahir di tahun Cina juga kan, Chinese. Waktu itu naga emas, nanti aku kan orang
0: Chinese.
1: Cina ya.
0: Oke.
1: Muslim gitu. Okay. Kasih nama cucunya ada kesan Cina.
0: Oke.
1: Tahun naga dan ada apa ya, tahun Arab juga sih, Safar, jadi Medra Ajuisa Putri.
0: Jadi arti dari nama lengkapnya Medra
1: Ajuisa Putri.
0: Saputri, artinya ada dari Chinese ya, ada dari Arabnya juga tuh ya.
1: Iya.
0: Berarti lo ada keturunan Chinese ini, lo Meimei ya, Meimei.
1: Iya, kecil dipanggil Meimei. Di sekolah sering panggil Meimei.
0: Aduh teman Bro 2. Dan kecilnya ini Medra berarti berada di Batam ya?
1: Iya, Tanjung Balai Karimun.
0: Tanjung Balai Karimun. Dan waktu kecil dulu masih ingat gak lagu yang pertama kali lo suka nyanyiin atau pertama kali yang lo bisa nyanyiin?
1: Oh wow, lagu pertama kali yang aku suka itu lagu Kotak sih.
0: Waduh. Kotak-kotak itu di umur berapa? Tiba-tiba suka lagu Kotak.
1: Masih SD, kelas 3 apa ya? Kalau gak salah kelas 3 SD. Pelan-pelan saja.
0: Wow, oh berarti itu udah zamannya ini ya MP3 ya?
1: Iya.
0: Okay. Jadi lagu pertama yang waktu itu Medra suka adalah Pelan-Pelan Saja.
1: Sama lagu Meligus Lo Bunda, karena pertama kali lomba nyanyi waktu kelas 3 SD ya.
0: Jadi waktu-waktu lo masih kecil, kelas 3 SD itu, waktu masih SD, itu genre yang lo suka rock berarti?
1: Sebenarnya suka banget rock.
0: Alright. Jadi waktu itu suka rock berarti dimulai dari kesuka sama Kotak.
1: Kotak.
0: Terus kalau internasionalnya siapa waktu itu?
1: Aku suka banget sama Janis Joplin.
0: Kalau Evanescence gak denger ya?
1: Denger juga.
0: Jadi awalnya suka sama musik rock, berarti dimulai sama lagu Kotak yang berjudul Pelan-Pelan Saja. Dan Medra akhirnya setelah itu suka ikut lomba-lomba berarti di Batam.
1: Iya, lumayan.
0: Itu gimana ceritanya dulu waktu masih ABG itu, waktu masih SMP, SMA itu suka ikut lomba apa Medra di sana?
1: Jadi waktu SD itu ada kegiatan nasional kayak FLS 2N. Terus lomba tingkat anak-anak SD waktu itu. Jadi pertama kali aku ikut lomba kelas 3, ikut lomba nyanyi antar kabupaten aja. Itu aku gak dapat juara tuh, final pun gak masuk. Karena emang benar-benar staket bisa nyanyi standar anak-anak.
0: Iya.
1: Setelah dari situ kayak termotivasikan, oh mah ternyata nyanyi tuh enak ya. Terus punya orang tua yang bisa, yang alhamdulillah sampai sekarang itu nge-support anaknya. Terus if you like it ya udah do it gitu. Tapi harus serius ya gitu. Jadi mulai naik kelas lagi, tahun selanjutnya ikutlah lomba FLS 2N. Kaget juga tuh dapat juara satu ke sekabupaten, terus dapat juara satu lagi ke provinsi, terus ke nasional.
0: Wow.
1: Jadi jadi kaget kan. Oke, kayaknya aku suka nih nyanyi.
0: Oke.
1: Sampai dari kecil tuh bermanifestasi lah, afirmasi kalau nanti suatu saat pengen menjadi penyanyi yang profesional, yang dikenal banyak orang, yang lagunya tuh didengar banyak orang gitu.
0: Wow. Tapi kalau kostum dulu pertama kali nyanyi jadi juara satu, masih ingat gak kostumnya apa?
1: Pakai Sailor Moon gitu.
0: Oh gitu. Tapi bukan warna hitam.
1: Bukan, jadi Sailor waktu SD itu kostum pertama kali menurut aku lumayan glamour. Itu kostum yang mamaku desain sendiri bentuknya.
0: Okay.
1: Dibawa ke tailor, itu di fashion ala-ala Sailor Moon. Jadi benar-benar kayak tahu kan karakter-karakter Jepang cewek yang kayak
0: itu warna apa? Yang warna biru Sailor Moon-nya?
1: Warna pink campur gold sama silver gitu.
0: Wow. Nyanyinya lagu rock.
1: Waktu itu ditentuin sih nyanyinya lagu Indonesia Jaya.
0: Oke, dan itu awal karirnya Medra dari anak daerah dan akhirnya menjadi juara satu di ajang nasional.
1: Waktu itu belum, masih cuman finalis doang.
0: Finalis doang. Dan akhirnya itu bisa ikut bintang radio di umur berapa?
1: Di umur ikut bintang radio pertama kali itu di umur 16 tahun itu nasionalnya di Kendari dapat juara satu se-Sumatera.
0: Wow.
1: Terus ikut lagi di tahun 2018 apa 2019 di Jakarta. Finalis.
0: Oke, dan itu berarti di SMA ya?
1: Itu SMA.
0: Wow, tuh teman Pro 2. Jadi buat kamu mungkin yang punya bakat bernyanyi atau merasa suara kamu kece ya, langsung ikutan. Karena bisa jadi kayak Medra nih ya. Karena banyak banget lulusan bintang radio tuh yang sekarang alhamdulillah apa namanya karirnya tuh cemerlang. Seperti Medra, ada juga Josh, ada juga siapa namanya Rio Laksar, dan masih banyak lagi ya. Tapi kalau boleh tahu juga nih, ini kan akhirnya Medra masuk ke Idol season 14. Waktu itu ceritanya gimana sih, awalnya lo tuh pengen kayaknya gue mesti ikutan Idol deh.
1: Nah,
0: setelah ikutan bintang radio misalkan.
1: Ini,
0: gimana ceritanya?
1: Ceritanya lumayan long story.
0: Oke, gimana?
1: Jadi aku itu hijrah ke Jakarta semenjak lulus SMA lah ya. Tunggu setahun dulu karena nunggu ada yang lulus juga.
0: Oke.
1: Pindah kita ke Jakarta di saat usiaku 19 tahun. Itu aku benar-benar pengen menjadi seorang musisi lah.
0: Wah, itu udah berarti udah dari
1: udah
0: rumah
1: tuh.
0: Wah, gua harus ke Jakarta nih.
1: Nah, kayak gitu terus. Singkat cerita, udah lama di Jakarta aku. Kadang mama juga ikut kan, bolak-balik karena memang kemana pergi selalu mama yang nemenin gitu. Saat ini aja aku sama adik aku. Emang kemana pergi tuh harus adik yang nemenin gitu, karena anak cewek.
0: Terus,
1: aku tahun 2023 itu mewakili Indonesia ke tingkat internasional lomba menyanyi. Dapat juara 2, alhamdulillah.
0: Itu lomba apa namanya?
1: Icing World.
0: Kayaknya gue tahu tuh. Icing World. Oke, iya. Terus.
1: Terus di tahun 2025, aku udah ada rasa menyerah dengan dunia musik.
0: Musik. Oke. Udah mulai hopeless ya.
1: Iya, udah mulai.
0: Aduh, kok enggak naik-naik nih gitu.
1: Gini aja.
0: Iya.
1: Aku juga sempat masuk di label musik sebelumnya gitu kan, tapi kok masih stuck ya kan. Aku merasa maybe this is not meant for me. Mungkin ini hanya one of my hobby aja lah atau apa gitu untuk nambah-nambah pengalaman sebagai lainnya lah.
0: Tapi gue stop dulu ya. Waktu itu Roni Parulian juga pernah ngomong. Dia tuh sebelum waktu interview di Pro 2, sebelum ikut Idol tuh dia juga diterima di Transjakarta kalau gak salah. Dan akhirnya dia gak masuk di Transjakarta, bolos ikut audisi Idol dan sekarang jadi penyanyi top. Nah kalau Medra berarti waktu itu sempat berkarir, udah sempat hopeless nih kok karir gue gak naik-naik. Akhirnya
1: dan jujurly ini udah audisi yang kelima Indonesian Idol baru bisa sampai di top 4.
0: Wow, gitu. Ini audisi yang kelima.
1: Iya.
0: Dan akhirnya pada saat audisi itu di audisi pertama masuk ke apa namanya? Kalau itu 12 besar ya Idol ya?
1: Jadi aku pernah ikut 5 kali tahun Salma. Idol yang 12.
0: Oke.
1: Season 12 aku juga ikut tapi cuma sampai eliminasi 2 doang.
0: Oke.
1: Terus tahun 2025 aku sempat hopeless, aku udah jual semua barang-barang yang ada di Jakarta dan aku pindah ke Tanjung Balai Karimun, aku punya di Batam baru 2 bulan udah di calling lagi ada audisi gitu. Akhirnya aku ikut lagi lah, ya udahlah daripada menyesal nanti kan gitu ya. Jadi ya udah tawakal aja, ikut aja bismillah kalau misalkan memang rezeki ya udah gitu kan. Akhirnya lolos, kaget juga kayak ya lolos nih, udah sampai ke top 4 pun akhirnya kita cari lagi tempat tinggal baru, okay. Beli lagi kasur, beli okay. lagi peralatan rumah.
0: Jadi mulai lagi ya.
1: Kayak gitu.
0: Oke, okay. Dan kalau di Idol season 14 ini ya, kan banyak banget teman-temannya Medra. Nah, kalau gue boleh tahu nih, siapa sih idol yang cowok nih yang paling dewasa di Idol top 14 menurut Medra? Wow. Yang paling dewasa ya kan? Yang paling bisa ngomong sama teman-temannya itu ada nggak sih?
1: Aduh,
0: cowok-cowok ya, cowok.
1: Aduh ya Allah, aku sangat-sangat mengenal baik teman-temanku yang cowok semuanya, udah kayak abang adik sendiri, kakak adik gitu ya. Season 14 ini menurut aku sangat bersyukur bisa menemukan keluarga baru. Kita sangat bondingnya kuat sekali, karena berawal dari kompetitor malah jadi saudara baru. Dan untuk sikap sifat itu mereka jujur childish
0: semua. Oke oke. Berarti kalau yang paling childish, yang paling suka ngambek deh, kalau idol top idol 14 yang cowok.
1: Bukan suka ngambek sih, lebih ke suka ganggu adik-adiknya gitu. Bang Jos sih.
0: Oh, Jos berarti.
1: Jadi,
0: wow.
1: Dia itu kalau aku sama dia tuh kita sering digelarkan Tom and Jerry.
0: Oke, sering ribut berarti.
1: Sering ribut, gak tahu kenapa. Tiba-tiba aja suka beda pendapat gitu. Tapi kalau lagi baik-baik aja. Cuman kalau overall kayaknya yang paling dewasa itu Bang Dandi sih.
0: Bang Dandi ya?
1: Iya, dia yang paling ngayom gitu.
0: Oke, jadi kalau yang paling dewasa tuh Bang Dandi. Kalau perempuan yang paling suka, apa ibaratnya ya, menyerah lah. Paling gampang menyerah, paling gampang sedihan, itu siapa sih?
1: Siapa ya?
0: Apa Medra? Bukan ya?
1: Enggak, mereka semua tuh punya, kayaknya mereka punya super power, kekuatan yang gak ada lelah-lelahnya gitu loh.
0: Okay.
1: Bahkan kita setiap pulang kegiatan jam 1 malam ya, jam 2 sampai ke apapun mereka masih semangat, masih bisa ketawa hahai gitu. Kayaknya mereka semua semangat deh, gak pernah terdengar kata-kata ingin menyerah gitu.
0: Berarti yang powernya paling gede deh perempuan, yang kalau misalkan idol kan mulai dari pagi pulang malam, itu yang masih powernya masih kenceng gitu. Yang di cewek di season 14 ada gak? Yang tenaga itu gak habis-habis, itu siapa?
1: Jujur aku jarang sakit di idol. Kayaknya aku yang paling, mungkin karena aku perempuan yang paling dewasa juga di sana. Karena aku harus nunjukkan dong ke adik-adik kalau ini kakak ini kuat loh. Wah. Kalian jangan kalah ya, jangan pula lebih jompo dari kita. Gitu kan. Tapi kuat pun karena mereka semua sih. Okay. Kita saling semangatin. Karena aku kalau udah sampai apa tuh, kalian lapar gak? Biar aku masak gitu. Terus misalkan,
0: berarti yang suka masak tuh Medra berarti ya?
1: Semuanya suka masak sih. Aku kalau lagi moodnya bagus masak. Kayak terus, gitu. Terus masakin buat mereka kan. Makan bareng-bareng gitu. Terus kalau misalkan yang paling dewasa nih, yang cewek, ada dua orang.
0: Siapa tuh?
1: Niki dan Keiko.
0: Oke, kalau Niki udah kelihatan sih kayak dewasa dia ya.
1: Mereka tuh benar-benar pemikirannya mature. Dan apa ya, aku kan kalau ngobrol sama mereka tuh aku menyesuaikan usia.
0: Betul.
1: Dari yang paling kecil sampai yang paling dewasa gitu. Dan beda sih kalau sahabat aku di idol itu cewek itu Archelly.
0: Okay.
1: Cuman kalau udah deep talk sama Keiko dan Niki tuh kita bisa sambil nangis.
0: Alright. Gitu. Tuh, berarti persahabatan kalian dalam juga ya?
1: Dalam banget.
0: Di anak-anak idol. Dan momen yang paling berkesan nih buat Medra yang nggak bisa dilupakan, tapi bukan di panggung ya. Waktu masih bareng-bareng tuh apa sih?
1: Sama teman-teman ya. Apa ya, pas kita dapat jam pulang lebih cepat.
0: Oke, itu biasanya pulang lebih cepat tuh jam berapa?
1: Kalau udah lagi latihan, udah selesai build in, iklan dan lain-lain. Misalkan kita pulang jam 10 aja tuh atau jam 11 kita udah bersyukur banget.
0: Wow, karena jadi biasanya kayak, sampai pagi ya.
1: Jadi kayak jam tidur kita bagus nih.
0: Oke, gitu. Dan itu momen yang paling apa namanya, paling berkesan ya?
1: Iya, berkesan banget.
0: Luar biasa teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 nih, untuk fansnya Medra namanya Medragon ya?
1: Iya, Medragon.
0: Medragon juga bisa ikut nanya di YouTube-nya Pro 2 FM Jakarta. Ini udah banyak banget yang absen ya teman Pro 2. Nanti bakal gue kasih pertanyaan ke Medra nih. Jadi buat kamu yang pengen nanya langsung aja, bisa di WhatsApp di 0811-800-105. Atau bisa langsung lewat YouTube-nya Pro 2 FM Jakarta di @Pro2Jakarta teman Pro 2. Dan pastinya abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang single terbarunya Medra yang berjudul apa Medra?
1: 100 hidup lagi.
0: Wah, kenapa tuh 100 hidup lagi? Nanti kita bahas. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Mitra Teman Pro 2 dengan 100 hidup lagi. Wow, suaranya menggema. tapi Mitra, kalau boleh tahu, ini kan tadi gue sempat dengerin ya lagunya. Itu lagunya menurut gue cukup menusuk, nusuk untuk seseorang yang benar-benar apa namanya? Apa ya? Jatuh cinta sama pasangannya. Ini cerita tentang apa sih?
1: Jadi gini, kan enggak semua lagu ini menurut perspektif Mitra ya. Sebenarnya ini lagu 100 hidup lagi ini, 100 hidup lagi, lagu seri 100 hidup lagi ini perspektifnya tuh banyak. Bisa antara cinta seorang ibu dan anaknya.
0: Oke.
1: Tapi ini aku menjelaskan khusus yang pasangan aja ya.
0: Oke. Gimana?
1: Gak semua hubungan itu harus diakhiri dengan perpisahan kan. Jadi mungkin lagu 100 hidup lagi ini bisa mengeluarkan isi hati orang yang merasakan kisah ini. Jadi dia punya pasangan, dia tahu kekurangannya apa, baik jeleknya ke dia juga seperti apa. Tapi dia karena saking cintanya, sayangnya sama ini orang, walaupun dia seandaikan hidup reinkarnasi itu memang ada, 100 hidup kali lagi pun mau sama orang yang sama.
0: Wow, 100 kali hidup tetap mau sama orang yang sama.
1: Kalau lebih dari 100 berarti dia udah angkat tangan.
0: Oke, berarti kalau misalkan di kehidupan sehari-hari, misalkan ya kan, Pedro ketemu sama cowok yang menurut Meda seperti itu, apakah Meda akan melakukan hal yang sama?
1: Mungkin aku akan
0: apa cuma 60 aja, 60
1: enggak ya. Kan gak semua orang bisa mengungkapkan perasaannya kan. Mungkin lewat lagu ini dia bisa mengungkapkan perasaannya, bisa di share mungkin, di repost ulang biar dia mendengarkan, aku tuh cinta ini loh sama kamu, kenapa gak sadar sih, kenapa kamu masih jahat sama aku, aku tuh rela loh mau hidup sama kamu, 100 hidup kali lagi pun aku mau gitu.
0: Okay. Jadi ini memang relate ya sama perempuan-perempuan biasanya nih.
1: Kayaknya kebanyakan perempuan yang
0: kayak gini
1: ya. Ya kalau perempuannya pakai perasaan banget.
0: Iya benar. Benar sih teman berdua.
1: Kalian laki jangan jahat-jahat sama cewek.
0: Tapi Maidra, lagu ini tuh ditulis sama?
1: Kak Andromeda, Kak Giant, dan Maidra.
0: Oke, nah kalau boleh tahu Maidra di lagu ini tuh nulis di part liriknya atau memang di bagian musiknya?
1: Jadi aku ada tulis bridge-nya.
0: Oke, yang gimana tuh bridge-nya?
1: Kayak gini.

0: Bukan karena ku tak mampu pergi darimu, jadi coba saja patahkan aku.
1: Wih. Itu lo nulis bridge-nya berapa lama? Apa sekali langsung dapat?
0: Jadi malam sebelum mau ketemu sama Kak Andromeda, okay, tuh aku udah mendengarkan lagunya, aku udah lihat liriknya yang dari Kak Andromeda. Kak, ini liriknya deep banget, artinya sangat dalam, sampai aku ngerasa kok lagu ini bodoh banget ya, gitu kan. Aku simpan di notes itu judulnya sebelum 100 tube lagi, aku save judulnya tuh bodohnya. Karena memang saking cinta tuh logika udah gak bisa dimainkan lagi kan.
1: Okay.
0: Jadi aku mau kuatkan liriknya, part dengan lirik yang aku kasih, aku bikinnya malam sebelum ketemu sama Kak Andromeda. Tapi liriknya diperbaiki lagi sama beliau, okay, gitu kan. Isinya tuh, bukan berarti aku tak tahu lukaku. Aku mencintaimu dengan sebesar itu. Ini salahku sih karena memilihmu, bukan karena aku tak mampu pergi darimu.
1: Waduh.
0: Jadi dia tuh sebenarnya bodoh-bodoh pintar.
1: Okay. Tapi kalau gue penasaran, lirik yang sebelum direvisi sama Mas Andromeda, lu masih hafal gak? Masih inget gak?
0: Enggak. Itu ya? Lirik udah overall itu dari Kak Andromeda semua. Aku tambah.
1: Jadi Medra sempat menambah di bagian bridge-nya berarti ya? Luar biasa teman Pro 2. Dan lu bisa menambah itu berarti pernah mengalami dong?
0: Enggak. Aku suka nonton drama aja.
1: Suka nonton drama aja. Terus?
0: Alhamdulillah ya. Aku jujur ya, aku gak pernah mengalami tentang patah hati, kisah percintaan dan lain-lain gitu, karena memang aku belum pernah di relationship gitu sampai di usia yang sekarang ini. Jadi belum pernah merasakan pacaran tuh seperti apa sih gitu.
1: Oh gitu. Okay.
0: Aku tuh suka film-film romantis.
1: Aku
0: suka film yang penuh dengan drama gitu, karena aku juga suka menyanyi, aku harus bisa masuk ke dalam lagunya. Oh, aku harus bisa menyanyikan lagu dan aku harus masuk ke dalam ceritanya. Aku harus bisa mengekspresikan perasaan orang yang merasakan isi dari lagu ini, gitu sih.
1: Dan di lagu ini juga dibantu sama Barsena Bestandi ya?
0: Yes, itu vocal itu, director.
1: Itu prosesnya gimana tuh? Aku pada saat tek vokal, ya, kenapa seneng ya?
0: Pas dengar Medra yang dari kamu Kak Barsena, ya Allah, masya Allah gitu. Soalnya dia juga pernah ngedirect Mahalini dan teman-teman lainnya lah. Kak Barsena itu orangnya apa ya? Tipe kal yang calm down, dinginnya bukan dingin kulkas sih, maksudnya orangnya tuh menenangkan. Jadi di saat kita mau recording tuh kan harus tenang ya. Aku tuh gak bisa banget kalau yang tipe kalian di push gitu. Nah, kabar Sena ini, ayo Me, kasih improv sedikit seperti ini. Oh bagus, keren, jadi kita kayak semangat gitu kan. That's why jadi bikin aku kayak nanti next pengen sama kabar Sena.
1: Waduh, berarti gitu. Cocok ya.
0: Cocok, alhamdulillah.
1: Dan di part ini pada saat tek, yang paling sulit menurut Medra tuh yang mana? Di lagu ini,
0: kalau secara tekniknya itu pas setelah bridge
1: yang kanan, bagian apa tuh?
0: Ulangi salamu seribu kali lagi, tapi harus pakai chest kan?
1: Karena
0: dia marah. Kayak ulangi aja leh, keluar deh cinanya.
1: berarti di part yang paling sulit itu part itu ya?
0: Maksudnya ulangi aja salah kamu sampai 1000 kali lagi gitu. Ya udah marah, itu udah klimaksnya. Jadi harus lebih emosional lagi nyanyikan di bagian part itu.
1: Dan part yang paling apa namanya emosional juga di part itu berarti ya?
0: Iya, di akhir lagu.
1: Itu teman Pro 2. Jadi kalau kamu dengerin lagu Medra yang terbaru, itu harus dengerin sampai akhir ya.
0: Iya.
1: Karena di situ puncaknya, nampolnya tuh di situ teman Pro 2. Dan kalau boleh tahu lagi nih, setelah 100 hidup lagi, ya kan? Ini bakal ada sesuatu lagi kah nanti ke depannya?
0: Ada dong.
1: Ada ya.
0: Dan aku bersyukur banget ya, semoga lagu-lagu selanjutnya itu akan bersambung lah dari cerita yang ini. Jadi ada ceritanya sendiri.
1: Gitu. Jadi apakah ke depan nanti lu bakal nulis lagu?
0: Pasti dong.
1: Pasti ya. Udah pasti. Mulai belajar nulis lagu tuh?
0: Udah.
1: Apa? Udah ada lagu sendiri yang lo buat?
0: Ada. Aku masih nulis lirik aja sih.
1: Masih nulis lirik
0: coba,
1: aja.
0: Coba nulis lirik, karena kan zaman sekarang orang tuh lebih suka yang selain easy listening, yang lebih gampang di apa masukin dalam pikiran, yang relate sama kehidupan mereka juga, dan kata-katanya tuh tidak apa ya? Kalau aku lihat sekarang kan musisi-musisi tuh pintar-pintar gitu loh bikin lagu. Sekali kita dengar, contoh kayak lagu Kak Nuka aja tuh keren banget gitu kan, maksudnya bisa dilihat di kehidupan orang-orang zaman sekarang.
1: Oke, jadi ke depan bakal seperti itu Medra ya.
0: Insya Allah.
1: Tapi kan tadi Medra sempat bilang bahwa Medra tuh belum pernah merasakan yang namanya cinta, ya kan? Belum pernah pacaran. Kita pengen tahu deh.
0: Dari orang tua.
1: Iya, teman Pro 2. Emang tipe cowok yang Medra? Nah, Medra kan suka nonton drama nih, ya kan? Tipe cowok yang Medra suka tuh seperti apa sih? Kalau dari tingginya, apakah yang kayak Dimas Abdul misalkan? Kita kan nggak tahu, ya kan? Apa yang kayak gimana? Kalau Medra kesukaannya kayak gimana sih? Apa yang kayak cowok-cowok Korea gitu? Gak gimana coba?
0: Tipe kalau yang spesifik. Tapi aku suka banget cowok yang mature sih.
1: Oh, yang dewasa.
0: Yang man.
1: Oke, yang laki banget ya. Oke, oke. Terus kalau misalkan apa namanya? Looks-nya? Suka yang tinggi kah atau bisa yang lebih pendek dari pendek?
0: Superman.
1: Superman. Waduh.
0: Kayaknya tiap pemeran Superman tuh bagus-bagus.
1: Cocok
0: ya.
1: Cocok semua ya. Oh, berarti Medra tuh tipenya begitu, teman Bro 2. Tipenya yang tinggi ya kan, dewasa, Superman banget.
0: Maksudnya biar kayak ada yang jagain gitu.
1: Okay.
0: Kita kan udah kecil ya. Biar ada yang gede.
1: Aduh, teman Bro 2, nanti bakal kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol sama Medra. Gue juga bakal ngulik-ngulik tentang pertemanan Medra ya, dan juga kehidupan Medra di luar bermusik, teman Bro 2. Tapi jangan kemana-mana, tetap di 100 FM, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat, masih barengan dengan Medra. Medra, tadi kan kita udah ngomongin tentang teman-teman yang ada di Indonesian Idol nih. Yeah. Kalau juri yang paling berkesan di Indonesian Idol itu siapa menurut Medra?
1: Juri itu semuanya berkesan banget buat aku. Aku suka sama semuanya. Bang Judika, Kak Unge, Teh Ocha, Bunda Maya. Dan yang paling berkesan adalah
0: siapa itu?
1: Kang Soleh.
0: Waduh. Kenapa Soleh Solihun yang bikin Medra paling berkesan?
1: Karena aku kan baru di Idol juga. Dan begitu lihat salah satu jurinya adalah Kang Soleh, itu memberi warna baru lah di Indonesian Idol gitu. Dan di walaupun di depan kamera Kang Soleh itu terlihat kejam sama kita, tapi di belakang panggung dia sangat lovely.
0: Dan itu yang membuat Medra tuh memfavoritkan Soleh Solihun ya.
1: Salah satunya.
0: Salah satu juri yang terbaik buat Medra.
1: Iya.
0: Semuanya
1: terbaik.
0: Tapi kalau ngomongin hobi, Medra tuh hobinya apa sih, Mei?
1: Aku suka banget memasak sih.
0: Memasak.
1: Bukan memasak omongan orang. Aku suka masak, baking. Aku juga suka main makeup-makeupan kayak stylist sendiri, makeup sendiri gitu. Pokoknya tentang girls aku suka banget.
0: Pokoknya Medra tuh cewek banget ya. tapi tadi kan Medra dari Batam, dari Riau. Chinese juga. Masakan Chinese ada yang lu sering masak gak?
1: Oh, aku sering bikin Fuyung Hai. Paling gampang. Terus aku juga suka bikin mie kue tiao siram sendiri. Terus kayak tofu, dibikin cap tofu gitu. Dan aku selalu nyetok minyak wijen di rumah.
0: Alright, gitu. Karena itu wajib ya.
1: Wajib, karena memang aku suka banget sama masakan Chinese.
0: Tapi kalau dari semua masakan Chinese yang pernah Medra makan, yang paling Mei suka tuh apa sih?
1: Oh, yang paling aku
0: favorit
1: suka.
0: Favorit gitu. Wah, ini Chinese food yang paling favorit tuh ini nih.
1: Mereka itu punya char siu, tapi yang chickennya ya, bukan yang babnya. Itu enak banget. Terus Hainan juga enak banget.
0: Hainan, nah ya, itu juga enak tuh.
1: Itu enak banget. Terus aku lebih ke sup tofu mereka tuh enak juga.
0: Iya.
1: Pokoknya mereka tuh kalau bikin sup itu pasti kental, ada dari maizena.
0: Iya, betul.
1: Dan baunya wangi banget. Sama ikan siram lemon itu.
0: Ikan
1: itu enak
0: siram
1: banget.
0: Lemon ya. Oke. Gue belum pernah tuh. Tapi kalau tofu itu gue suka tuh.
1: Iya, enak banget.
0: Iya, itu emang enak. Tapi Medra, kalau misalkan udah bisa masak masakan Cina, berarti lagu Cina yang sering lo nyanyiin apa sih? Kalau masih kecil ingat enggak kalau mama atau mungkin papa lagi nyanyi atau apa yang paling berkesan atau diingat-ingat sama Medra tuh apa lagunya?
1: Orang tua Medra itu kan bukan penyanyi ya. Aku belajar nyanyi lagu Mandarin itu waktu SD. Pertama itu lagu Ting Hai.
0: Ting Hai itu apa tuh?
1: Ting Hai ku de sheng yi. Tapi untuk kemarin aku baru tampil di Batam. Itu aku bawa lagu Zui Chang de Tian Ying.
0: Wah, itu artinya apa tuh?
1: Artinya apa ya itu, guys? Aku cuma bisa nyanyi lagi.
0: Gimana
1: intinya
0: nyanyi?
1: Lagu itu tentang sama sih, tentang sepasang kekasih juga yang saling mencintai gitu. Lagunya kayak gini. Oh, Koko mau denger Koko.
0: Koko mau nyawer ini.
1: Nyawer. Nyawer yang pakai uang kalung.
0: Iya, betul, uang kalung. Gimana lagunya coba?
1: Lagunya kayak gini.

0: Itu rasanya yang paling viral.
1: Iya, jadi ditunggu ya di tahun-tahun baru Cina nih teman Pro 2. Bisa diundang Meda ya.
0: Bisa dong.
1: Bisa dong, langsung kontak aja.
0: Iya kan, ntar aku udah tanda-tanda tinggal bilang Tatsa ho. Tatsa wo shalom.
1: Yaudah, kita jangan ke Cina dulu. Tapi terakhir nih harapan Meda untuk single terbaru Meda nih ya, yang berjudul 100 Hidup Lagi. Apa nih buat seluruh teman Pro 2, ada pesan-pesannya gak?
0: Ya, harapan Meda di single pertama Meda di Hits Record yang berjudul 100 Hidup Lagi, semoga banyak yang suka, cocok di telinga masyarakat Indonesia, bahkan di Asia, mungkin seluruh dunia yang rakyat Indonesia yang ada di luar sana mungkin kan. Semoga lagunya bisa terima baik, relate dengan sesuai dengan perasaan kalian. Aku tidak berharap ini kisah cinta kalian, tapi semoga ini adalah isi hati kalian yang ingin kalian ungkapkan, rasakan. Nih aku nyanyiin.

0: married, sebenarnya tuh lebih ngelekat sih, karena mereka kan sudah membangun rumah tangga, udah punya anak, pasti dia mencintai pasangannya setulus hati dia.
1: Oke, cocok nih teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang pengen dengerin lagu Medra terbaru 100 Hidup Lagi, sudah bisa di Pro 2 seluruh Indonesia. Abis ini Medra bakal nyanyi teman Pro 2 ya, dengan 100 Hidup Lagi. Dan sekaligus Oza sudah harus pamit ya dari program Music Live Chat. Thank you banget buat kamu semua teman Pro 2 yang udah join di MLC malam hari ini, dan nanti bakal dilanjut lagi dengan penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu masing-masing teman Pro 2. Kalau begitu Oza pamit, Medra juga pamit, dan ini dia Medra dengan 100 Hidup Lagi teman Pro 2.

Balik lagi di frekuensi 90,1 MHz Pro 2 RRJ, pura teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kamu udah ikutin Music Live Chat ya, siaran berjaringan nasional langsung dari Programa 2 Jakarta dan dirilai oleh All Network Programa 2 se-Indonesia, teman Pro 2. Dan kembali lagi bareng aku Eca di sini nemenin kamu. So, jangan nanti ganti frekuensi kamu karena aku masih nemenin kamu sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Aduh, seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan?
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya. Aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih. Bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
2: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Tahukah kamu? Ternyata simbol tusuk sate di gedung sate itu sebenarnya berbentuk jambu air berwarna hijau dengan jumlah 6 ornamen tusuk sate. Dan 6 ornamen berbentuk jambu air tersebut menunjukkan jumlah biaya pembangunan yang menghabiskan 6 juta gulden oleh pemerintah Hindia Belanda.

0: Live for Yay Info.
1: Aduh, kita ganti pose yuk. Bosen nih sama pohon sama tiang mulu.
2: Tapi aku suka di foto sambil peluk tiang sama pohon. Biar kayak di Bollywood.
1: Wah, ini Indonesia Wood aja, gak usah Bollywood.
2: Jadi sekarang ngapain dong?
1: Sekarang kita coba background. Hah, nih pas sore hari nih. Coba sunset yuk.
2: Oke. Jadi nih. Kayak gini gak?
1: Benar. Lebih ceria.
2: Lebih apa? Ceria. Smile.
1: Oke.
2: Keren gak?
1: Keren, cuman masih bingung nih.
2: Kenapa bingung?
1: Ini mataharinya.
2: Kenapa mataharinya?
1: Kenapa dia warna orange ya?
2: Oh, matahari pada saat terbit dan terbenam warnanya memang lebih merah. Mau tahu kenapa?
1: Kenapa?
2: Begini ceritanya. Saat matahari terbit dan terbenam, sinar dari matahari melakukan perjalanan yang lebih panjang dibandingkan dengan di waktu lain, seperti saat siang, karena jarak antara kita dan matahari di waktu terbit dan terbenam lebih jauh dibandingkan saat siang. Warna sinar yang mampu mencapai kita adalah warna yang mempunyai gelombang sinar lebih panjang, yaitu merah. Inilah sebabnya mengapa matahari terlihat merah di waktu terbenam dan terbit.
1: Kirain diwarnain sama yang kuasa.
2: Itu juga sih.
0: FYI for Yay Info.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: Tahukah kamu, Jembatan Pasupati atau Jalan Layang Pasupati adalah sebuah jembatan yang menghubungkan bagian utara dan timur kota Bandung, melewati Lembah Cikapundung dengan panjang 2,8 km. Nama Pasupati ini pengganti dari nama sebelumnya, Paspati, yang dalam artian Sunda, Pasmati. Pasupati merupakan singkatan dari Jalan Paster dan Jalan Surapati. Jalan Layang Pasupati merupakan jalan layang pertama di Indonesia yang memanfaatkan teknologi anti gempa. Dan kini, Jalan Layang Pasupati menjadi salah satu ikon kota Bandung.
1: Teman terbaik kamu.
2: Joy hard learned in winter was the warming of the bed. You'd shake for minutes there and move your legs.

0: by for Yay Info. Kamu mau pesen apa?
1: Sepertinya ini enak nih.
0: Ah, apa sih
1: mau
0: itu?
1: Gak ini?
0: Coba namanya.
1: Kepiting saus tiram.
0: Kepiting saus tiram ya. Kok kamu tahu kalau itu enak?
1: Gambarnya seperti ini. Kita coba yuk.
0: Boleh. Tapi kamu tahu nggak, kepiting itu jalannya nggak normal loh.
1: Nggak normal. Nggak normal bagaimana?
0: Miring.
1: Miring.
0: Iya, jalannya miring. Mau tahu kenapa? Begini ceritanya. Kepiting memiliki kaki yang bentuknya bengkok dan berjumlah 10 kaki. Kaki kepiting ini tidak memiliki sendi, sehingga hanya dapat melakukan gerakan satu arah dan tidak dapat berputar. Kaki-kaki kepiting ini akan bergerak dengan menggunakan ujung kakinya yang tajam dan bertumpu pada permukaan kasar ataupun halus. Gerakan kaki kepiting berpasangan satu sama lain. Jadi ada 5 pasang kaki yang bergerak. Gerakan kaki kepiting yang berjalan dengan arah miring ini juga dibutuhkan untuk menghindari saling terkaitnya kaki-kaki kepiting yang jumlahnya 10 itu.
1: Oh, begitu. Ngomong-ngomong, lama nih pesanannya ya?
0: Ya, gimana nggak lama, orang kepiting jalannya miring, jadi belum nyampe-nyampe dong. FYI, for Yay Info.

masuk di aduh, sudah masuk di Pro 2 Hitlist malam teman Pro 2 ya. Udah barengan Oza dan juga seluruh teman Pro 2 yang sudah ikutan request lagu-lagu favoritnya di 0811 800 105. Sorry ya teman Pro 2 kalau agak batuk-batuk sedikit nih karena lagi sedikit batuk flu nih teman Pro 2. Tapi Oza bakal lanjut lagi baca request yang sudah masuk di 0811 800 105. Ada siapakah ini? Kita cek dulu teman Pro 2 sebentar ya. Ini ada dari Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Kak Oza. Ini apa kabarnya katanya? Kabarnya lagi kurang sehat nih ya. Bahrum ya yang ada di Kemayoran, kabar gue lagi kurang sehat nih, lagi batuk pilek nih. Katanya mau request lagunya Seven Cups dong. Salam spesialnya untuk adik cantik, jaga kesehatan, baik-baik di sana. Love ya, cah, romantis sekali ya. Dan juga katanya baru apa nih, semoga Kak Oza apa panjang umur, amin, sehat selalu badannya dan juga dilancarkan rezekinya, amin. Terima kasih banyak Kak Oza, thank you banget Barum. Ditunggu Seven Ups-nya ya, nanti bakal Oza puterin. Sudah masuk ke playlist Pro 2 FM Jakarta. Alright, lanjut lagi 0811 800 105. Ada siapakah gerangan di sana ya? Ini ada dari Amalia di Cikarang, katanya mau request lagunya Hindia dari Rumah ke Rumah, boleh ya. Ada lagi, ada AFR, AFR dari Jakarta Utara, saya mau request lagu Pada Hati Yang Mana. Pada Hati Yang Mana itu lagu siapa ya? Soalnya lagi coba Move dari Just Friend, soalnya saya udah menemani dia sama

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Jadi 1, 2, 3, 4.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ya. Oke, luar biasa nih. Oke, kita lanjutin nih. Kakak yang terbang luar biasa, guys ya. Aktif banget kakak kita yang terbang luar biasa, langsung digaskan aja, guys.
1: Kalau lihat live penjual di TikTok rame terus, yang nonton juga banyak. Tapi tiap aku live selalu sepi. Ah, jadi malas.
2: Lah, kenapa malas? Itu ada triknya. Kamu harus buat tampilan barang yang kamu jual ini terlihat menarik.
1: Ah, sudah, malas sekali. Sudah dicoba, tidak pernah berhasil.
2: Eits, jangan mudah menyerah gitu dong. Coba kamu terus pelajari trik marketingnya. Sekarang mau belajar itu mudah. Ada grup seller TikTok dan grup UMKM.
1: Jadi, saya harus gabung dan kenal lagi banyak orang.
2: Mm-mm.
1: Ah, sudahlah, malas.
2: Loh.
3: Saudara, disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK memperkirakan bahwa angka kemiskinan ekstrim di Indonesia turun menjadi 0,9 hingga 0,8% pada akhir tahun 2023. Tiga strategi besar dalam penanggulangan kemiskinan ekstrim, yakni pengurangan beban yang salah satunya dilakukan melalui Program Keluarga Harapan PKH dan Bantuan Langsung Tunai BLT. Lalu, peningkatan pendapatan masyarakat serta mengurangi kantung kemiskinan dengan perbaikan infrastruktur dan sanitasi. Selain itu, salah satu faktor penurunan angka kemiskinan ialah dengan tumbuhnya perekonomian di Indonesia. Jadi, tidak ada kata malas, mari terus semangat dan berkreasi demi turut serta menumbuhkan angka perekonomian Indonesia.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Hi for Yay Info.
1: Ya ampun, dari tadi tuh udah berapa kali sih kamu menguap melulu? Kamu ngantuk.
2: Ngantuk banget.
1: Kamu gak tidur ya semalam ya?
2: Iya, kayaknya gue kurang tidur deh.
1: Kenapa? Aduh,
2: gak tahu nih, kayaknya kena insomnia gitu.
1: Waduh, sebenarnya bisa diatasi loh.
2: Gimana sih caranya?
1: Pengen tahu? Begini ceritanya. Insomnia adalah kekurangan dalam memulai atau mempertahankan tidur. Biasanya disebabkan oleh gangguan soal waktu dan mekanisme tidur. Hal ini biasanya diperberat dengan perilaku yang kurang sehat, seperti tidak teratur jam tidur, seringnya bergadang, dan penggunaan kafein. Bisa juga karena ada masalah. Jadi ketika seseorang memikirkan sebuah masalah, maka dia telah mengaktifkan reticular activating system-nya yang membuat dia selalu terjaga. Dia terus memikirkan masalahnya, dan dia kekurangan waktu untuk tidur dan beristirahat. Cara mengatasinya bisa dengan distraksi, dengan melakukan kegiatan, menghibur diri, atau self-hypnosis juga bisa, latihan pernafasan, terapi musik, terapi air, dan terapi humor.
2: Gitu ternyata.
1: Iya, kamu mau diterapi apa nih?
2: Aduh, terapi apa ya? Diomelin bos aja deh terapinya. Biasanya kalau diomelin bos mata jadi melek kan.
0: FYI for Yay Info.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kita Indonesia, berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda cara menyebut rumah. Tetapi kita berdiri di tanah yang sama. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Rote, kita disatukan oleh rasa kebersamaan. Perbedaan bukan pemisah, melainkan kekuatan untuk membangun bangsa. Saat kita bersatu, Indonesia menjadi lebih kuat. Kita Indonesia, bersama dalam keberagaman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masih ingatkah kamu apa itu permainan congklak? Congklak yaitu suatu permainan tradisional yang dikenal dengan berbagai macam nama di seluruh Indonesia. Di Jawa, congklak sering disebut dakon. Di Lampung, congklak biasanya disebut dentuman lamban. Permainan ini unik karena membutuhkan biji-bijian untuk bermainnya. Dan tahukah kamu? Bermain congklak dapat mengasah dan meningkatkan konsentrasi. Dalam permainan ini dibutuhkan ketelitian, kejujuran, kecepatan, dan belajar berhitung. Tanpa disadari, saat kita bermain congklak, kita bisa meningkatkan kecerdasan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kita kan?
1: Bukanlah. Begini ceritanya. Lilin sudah dipakai sebagai penerangan oleh bangsa Mesir sejak 3000 sebelum Masehi. Lalu, pada tahun 1000 Masehi, bangsa Romawi mulai menggunakan lilin dengan sumbu yang terbuat dari tumbuhan alang-alang. Pada saat itu, lilin dibuat dari lemak binatang, terutama lemak sapi dan ikan paus. Namun, lilin pada saat itu mengeluarkan asap hitam, sehingga membuat mata jadi pedih, serta menebarkan aroma lemak yang tak sedap. Nah, seiring perkembangan zaman, lilin pun mulai dibuat dari sarang lebah yang aromanya lebih wangi. Pada abad ke-19, ahli kimia dari Prancis, Michel Eugène Chevreul, berhasil memisahkan asap lemak dari gliserin, sehingga menghasilkan bahan bernama asam stearat yang bisa membuat lilin lebih berkualitas. Terus ditemukan bahan spermaceti dan parafin sebagai bahan baku pembuat lilin yang bersifat tidak mudah lembek dan tidak menimbulkan bau serta tidak bikin mata pedih. Begitu ceritanya.
0: Wah, ternyata bukan tetangga kita. Pantes rumahnya masih gelap aja. Pasti dia belum nemu lilin.
1: FYI, for yay info.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Tutup mata kamu. Konsentrasi. Seberapa kuat kamu beberapa detik dari sekarang?

kalau dengerin suara itu kuat. Dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

dari Jalan Kasanggapura nomor 23, teman Pro 2. Hai, selamat pagi, good morning Jayapura. Pada kali ini ya, selamat pagi teman Pro 2, ada Irma di sini yang nemenin kamu ya. Dan yang pasti sesaat lagi informasi dari tim pemberitaan RRI Jayapura hadir ke ruang dengar kamu. Jangan pindahin frekuensi kamu, tetap di 90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Live for Yay Info. Kamu mau pesen apa?
1: Sepertinya ini nih enak nih.
0: Ah, apa sih?
1: Mau nggak ini?
0: Coba namanya.
1: Kepiting saus tiram.
0: Kepiting saus tiram ya. Kok kamu tahu kalau itu enak?
1: Gambarnya seperti ini. Kita coba yuk.
0: Boleh. Tapi kamu tahu nggak, kepiting itu jalannya nggak normal loh.
1: Nggak normal. Nggak normal bagaimana?
0: Miring.
1: Miring.
0: Iya, jalannya miring. Mau tahu kenapa? Begini ceritanya. Kepiting memiliki kaki yang bentuknya bengkok dan berjumlah 10 kaki. Kaki kepiting ini tidak memiliki sendi, sehingga hanya dapat melakukan gerakan satu arah dan tidak dapat berputar. Kaki-kaki kepiting ini akan bergerak dengan menggunakan ujung kakinya yang tajam dan bertumpu pada permukaan kasar ataupun halus. Gerakan kaki kepiting berpasangan satu sama lain. Jadi ada 5 pasang kaki yang bergerak. Gerakan kaki kepiting yang berjalan dengan arah miring ini juga dibutuhkan untuk menghindari saling terkaitnya kaki-kaki kepiting yang jumlahnya 10 itu.
1: Oh, begitu. Ngomong-ngomong, lama nih pesanannya ya?
0: Ya, gimana enggak lama, orang kepiting jalannya miring, jadi belum nyampe-nyampe dong.
2: FYI for Yay Info.

Dari Jalan Tasanggapura nomor 23, Teman Pro 2, informasi dari tim pemberitaan RRI Jayapura. Teman Pro 2, informasi yang pertama, Polsek kawasan pelabuhan laut Jayapura berhasil meringkus seorang penumpang berinisial KB 19 tahun yang kedapatan membawa narkotika jenis ganja kering sebanyak 1,04 kg. Kapolsek KPL Jayapura AKP Abdul Kadir menjelaskan pengungkapan kasus tersebut berawal dari kegiatan pengamanan dan pemeriksaan calon penumpang kapal. Sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Timur, petugas yang berada di dek 4 bagian belakang kapal mencurigai gerak-gerik penumpang berinisial KB dan selanjutnya melakukan pemeriksaan badan dan tas ransel yang dibawa penumpang tersebut. Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan sejumlah paket yang berisi ganja kering yang dikemas menggunakan lakban berwarna coklat seberat 1,04 kg. Atas temuan itu, tersangka KB kemudian diamankan ke Polsek KPL Jayapura untuk menjalani pemeriksaan dan selanjutnya diserahkan di Satres Narkoba Polresta Jayapura Kota untuk diproses penyidikan lebih lanjut. Kapolsek KPL Jayapura menegaskan pengawasan di kawasan pelabuhan akan terus ditingkatkan sebagai bagian dari upaya mencegah masuk dan keluarnya narkotika melalui jalur laut AKP Abdul Kadir juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama memerangi peredaran narkotika dan segera melaporkan apabila menemukan aktivitas mencurigakan terkait penyalahgunaan maupun peredaran narkoba.

Masih dengan informasi dari tim pemberitaan, teman Pradua, kebakaran hebat melanda kawasan pemukiman warga kampung nelayan di Kelurahan Mandala Dok 5 Bawah, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura pada Senin 31 Agustus 2026 siang. Kabak Ops Polresta Jayapura Kota Kompol Inengah S. Gapar mengatakan kebakaran yang terjadi sekitar pukul 14.25 WIT tersebut mengakibatkan ratusan warga terdampak. Kondisi pemukiman yang padat dengan bangunan yang saling berdempetan membuat api dengan cepat membesar dan merambat ke rumah warga lainnya. Berdasarkan keterangan saksi di lokasi, api pertama kali terlihat muncul dari salah satu bangunan kos. Saksi yang saat itu berada di dalam rumah melihat adanya kepulan asap, kemudian keluar untuk mengecek dan mendapati kobaran api dari arah bangunan kos tersebut. Merespon cepat kejadian tersebut, teman Pro 2 personil Polresta Jayapura Kota langsung mengerahkan satu unit kendaraan water cannon menuju lokasi kebakaran untuk membantu proses pemadaman api. Setibanya di lokasi, personel Polresta Jayapura Kota langsung melakukan upaya pemadaman dibantu dengan water cannon Brimob Polda Papua, water cannon Dit Samapta Polda Papua, serta kendaraan pemadam lainnya guna mengendalikan kobaran api agar tidak semakin meluas. Dan menurut Kabaks Ops Polresta Jayapura Kota, api berhasil dipadamkan sekitar pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya dilakukan proses pendinginan guna memastikan tidak terdapat lagi titik api yang dapat kembali membesar. Adapun untuk penyebab kebakaran hingga saat ini masih dalam proses penyelidikan. Berdasarkan pendataan sementara, jumlah warga yang berada di wilayah terdampak tersebut diperkirakan mencapai sekitar 550 kepala keluarga dengan rincian RT 002 sebanyak kurang lebih 200 kepala keluarga dan RT 007 sebanyak lebih 200 kepala keluarga. Sementara jumlah pasti rumah terdampak serta total kerugian material masih dalam proses pendataan resmi oleh instansi terkait. Saat ini warga terdampak telah diarahkan menuju posko bantuan yang berlokasi di lapangan basket belakang tribun selatan Stadion Mandala Jayapura, di mana telah disiapkan tenda darurat serta bantuan logistik bagi masyarakat yang membutuhkan.

Informasi selanjutnya teman Pro 2, informasi dari tim pemberitaan RRI Jayapura, sebanyak 38 peserta telah terdaftar dalam ajang Bintang Radio 2026 tingkat RRI Jayapura. Koordinator bidang acara lomba dan pertunjukan Jusita Salama mengatakan dari 38 peserta tersebut 29 diantaranya perempuan dan 9 peserta laki-laki. Hal tersebut disampaikan Jusita dalam technical meeting bersama dengan peserta Bintang Radio Indonesia. Jusita juga menjelaskan technical meeting menjadi kesempatan bagi para peserta untuk memahami tahapan serta ketentuan lomba. Bintang Radio 2026 RRI Jayapura akan dilaksanakan bersamaan dengan rangkaian kegiatan RRI Fest pada tanggal 3 hingga 5 September 2026. Salah satu peserta, Renolfo Nataba, mengaku telah 4 kali mengikuti Bintang Radio dan keikutsertaannya kali ini dimanfaatkan untuk terus ya teman Pro 2 mengasah kemampuan olah vokal. Semangat serupa disampaikan peserta lainnya, Imelda Variansyah Warinusi. Baginya Bintang Radio 2026 menjadi kesempatan terakhir untuk mengikuti kompetisi tersebut, sehingga persiapan dilakukan lebih serius dan Bintang Radio 2026 diharapkan menjadi wadah bagi penyanyi muda di Jayapura untuk mengembangkan kemampuan sekaligus menjadi bagian dari rangkaian RRI Fest 2026. Masih dengan informasi dari tim pemberitaan RRI Jayapura, teman Pro 2, kita break dulu dengan yang satu ini. Jangan pindahin frekuensi kamu, tetap di 90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Semangat Sumpah Pemuda pada era sekarang adalah semangat kebersamaan menjaga kedaulatan NKRI. Dengan kekayaan budaya dan adat istiadat yang kita miliki, menjadi identitas jati diri bangsa.

Dari Jalan Tasangkapura nomor 23, teman Pro 2 masih dengan Irma di Pro 2. Sepada teman terbaik kamu ya. Selamat pagi teman terbaik kamu ya. Selamat pagi teman Pro 2. Informasi selanjutnya teman Pro 2, Dinas Pendidikan Papua mendorong Universitas Cendrawasih membuka program studi pendidikan khusus mulai 2027. Program tersebut disiapkan untuk mengatasi keterbatasan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi menangani siswa berkebutuhan khusus. Kepala Bidang Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Papua Lawrence Wantik mengatakan komunikasi dengan UNCEN telah dilakukan untuk menyiapkan program studi tersebut dan rencananya program studi ditempatkan di bawah Bidang Bimbingan Konseling. Lawrence mengatakan salah satu kendala yang masih dihadapi ialah ketersediaan dosen. Dinas Pendidikan Papua mengusulkan guru berpengalaman dan berpendidikan S2 dapat dilibatkan sebagai tenaga pengajar. Menurut Lawrence, kebutuhan guru pendidikan khusus terus meningkat seiring bertambahnya siswa berkebutuhan khusus. Saat ini guru SLB yang memiliki latar belakang pendidikan khusus masih kurang dari 50% dan kondisi tersebut membuat rasio guru dan siswa berkebutuhan khusus belum ideal. Di sekolah khusus, 8 siswa membutuhkan 2 guru pendamping. Sedangkan sekolah umum memiliki rasio sekitar 1 guru untuk 35 siswa. Saat ini teman Pro 2, kebutuhan tenaga pendidikan khusus masih banyak dipenuhi lulusan perguruan tinggi di luar Papua. Dinas Pendidikan berharap pembukaan program studi di UNCEN dapat memperkuat ketersediaan tenaga pendidik lokal sekaligus mengurangi ketergantungan maksud kami terhadap lulusan dari luar daerah.

Informasi terakhir teman Pro2, informasi dari tim pemberitaan RRI Jayapura. Informasi terakhir, informasi olahraga. Persipura Jayapura menunjuk Evelyn Sanita Injaya sebagai manajer baru Mutiara Hitam pada kompetisi Championship musim 2026-2027. Evelyn Sanjaya diperkenalkan pada saat peluncuran tim jersey dan buku Persipura secara serentak di 6 kota tanah Papua pada Minggu malam. Presiden Direktur PT Nusantara Cendrawasih Karsa selaku operator klub Owen Rahadian mengakui tak mudah memilih seseorang untuk menjabat manajer. Ia beralasan memilih istrinya sendiri bukan semata kepentingan pribadi, melainkan ingin mencari sosok yang terus terlibat di dalam lapangan hingga memiliki kedekatan dengan keluarga para pemain. Sementara Ketua Umum Persipura Jayapura Ben Hur Tommy Mano menitipkan pesan untuk menjaga kekompakan dan semangat para pemain. BTM juga menceritakan kilas balik salah satu orang yang berjaya bagi Persipura, yakni Rudy Maswi yang sepanjang hidupnya memiliki kesetiaan dan bertanggung jawab ketika Persipura berjaya hingga terpuruk. Demikian teman Pro2, informasi berita dari tim pemberitaan RRI Jayapura. Saya Irma masih di sini nemenin kamu. Teman Pro2, jangan pindahin frekuensi kamu. Tetap di 90,1 Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Dari Jalan Tasanggapura nomor 23, teman pro 2 ya. Aku masih nemenin kamu di sini. Dan yang pasti sesaat lagi aku bakal nemenin kamu dengan siaran pagi ini dengan 3 siswi magang teman pro 2. Jadi jangan pindahin frekuensi kamu, tetap di 90,1 pro 2 FM. Teman terbaik kamu, kita dengerin dulu nih buat kamu yang suka banget sama lagu Sheila on 7 ya. Lagu-lagu Sheila on 7, kita tahu banget kalau band yang satu ini tuh lagi naik daun banget ya teman pro 2 ya. Ya semoga dia bisa konser di Kota Jayapura sih harapannya, karena informasinya kemarin tuh aku lihat di kanal YouTube-nya PWK pada saat Gofar Hilman menginterview Bang Ucup ya, salah satu founder dari festival Pesta Pora. Katanya band yang paling susah untuk didatangkan adalah Sheila on 7. Karena tahu gak kenapa? Karena usut punya usut ya, band tersebut satu hari tuh mendapatkan 500 chat lebih untuk mau band tersebut untuk tampil di event-event para fans dari Sheila on 7. Banyak banget ya, band satu hari itu mendapatkan 500 chat untuk perform doang. Wah, udah kaya raya banget nih para personel Sheila on 7. Film favorit spesial buat teman pro 2 dan spesial juga buat Sheila geng. Selamat pagi.

Okay, teman Pro 2 masih dengan Irma di Pro 2 Spada ya. Selamat pagi teman Pro 2 dan yang pasti masih dengan lagu-lagu yang keren banget teman Pro 2 ya. Menanti ya, lagi menanti anak magang yang lain karena hari ini aku siaran bertiga ya, berempat berarti tambah aku ya. Kita bakal ngobrolin mengenai susahnya bangun pagi. Okay, teman Pro 2 ini belum datang kayaknya. Kayaknya anak magang kali ini lagi pada tidur atau gimana? Wah, nanti kita tanya-tanya ya teman Pro 2. Masih dengan lagu-lagu yang keren banget menemani aktivitas pagi kamu. Jangan pindahin frekuensi kamu, tetap di 90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Jalan Tasang Kabura nomor 23, teman Pro 2. Selamat pagi Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan seperti janji aku ya, pagi ini aku gak sendirian, karena aku bakal ditemani oleh kita nih teman seumuran, teman Pro 2 dari Lux, bolehlah ya. Ya bohong sih, gak seumuran juga, jauh banget ya. Oke, pagi ini udah ada siapa nih? Aku ditemani sama siapa pagi ini?
1: Regina,
0: kok suaranya lemes banget, kamu baru bangun tidur ya? Selain Regina udah ada siapa nih?
1: Dan ada aku juga, Jenny di sini, Kak Irma.
0: Oke, Jenny dan Regina, teman Pro 2. Jadi kita bakal, nanti kita bakal ngobrol lagi sama Marcella ya. Tapi karena kita mic-nya cuma dua, nanti kita bakal lanjut bareng Marcella ya. Dan yang pasti teman Pro 2, kita bakal ngobrolin ya soal susahnya bangun pagi. Dulu waktu di zaman aku putih abu-abu ya, aku tuh agak susah bangun pagi, Marcella sama Jenny ya. Regina sama Jenny ya. Mundur dikit si Regina karena nafas kamu terdengar ya, aku jadi merinding di sini ya. Oke, kalau kalian berdua tuh ada kesulitan gak sih buat bangun pagi?
1: Iya, ada.
0: Apa tuh? Kenapa kamu bisa sulit bangun pagi? Padahal kan kalian tuh waktu sekolah tuh jam berapa biasanya? Sabar dulu sebelum menjawab pertanyaan itu.
1: Jam 7.
0: Jam 7 tuh udah mulai pelajaran, iya. Atau baru OTW ke
1: OTW.
0: Baru OTW.
1: Iya.
0: Jam pelajaran biasanya mulai jam berapa?
1: Setengah 8
0: iya. Ya. Oke. Nah, kalau kamu Regina, Jenny, Regina ya?
1: Iya.
0: Kalau Regina sama ya?
2: Sama.
0: Kesusahan kamu untuk bangun pagi tuh apa? Disebabkan karena apa?
2: Aku termasuk orang yang memang susah banget bangun pagi gitu loh, Kak.
0: Kenapa tuh? Kamu susah bangun pagi kenapa?
2: Tiap malam suka banget begadang gitu.
0: Katanya Romai Rama itu ya, kalau begadang tuh ada perlunya ya. Gitu. Begadang kamu ngapain begadang? Begadang kamu sis kamling emang? Kan enggak juga kan? Kalau begadang biasanya ngapain sih? Berdua nih, Regina sama Jenny.
1: Nonton drakor.
0: Drakor?
1: Iya.
0: Serius? Suka drakor kamu?
1: Suka.
0: Kamu bisa gak kasih aku rekomendasi drakor favorit kamu? Ayo. Drakor. Kemarin tuh aku baru nonton drakor yang ini loh. Aduh, agak susah ya judulnya. Tapi kebanyakan aku nontonnya di Netflix. Kalian samakah juga nonton di Netflix?
1: Enggak.
0: Kamu nonton di mana?
1: Biasa di
2: YouTube.
1: Iya, YouTube.
0: Oh, di YouTube. Iya. Atau Dracin. Sekarang kan lagi ini ya, hits banget Dracin ya, drama Cina yang CEO jatuh cinta gitu kan. Iya, jatuh cinta sama CEO ya. Wah, berarti kalian ngikutin banget ya Dracin ya. Oke. Nah, begadang tuh ngapain kamu begadang? Selain nonton drakor, terus ngapain aja begadang sampai bisa begadang terus akhirnya males atau susah bangun pagi? Ini masih malu-malu ya teman Pro 2 karena anak magang biasa, jadi masih malu-malu. Ini kalian ini dari sekolah
1: SMK Karya Gemilang.
0: SMK Karya Gemilang,
1: iya.
0: Ya, itu berada di Holtekam.
1: Iya.
0: Oke, itu ada berapa jurusan sih kalau boleh tahu?
1: 3.
0: Ada 3 jurusan, iya. Apa aja jurusannya?
1: Broadcasting, perikanan, sama otomotif.
0: Oke, broadcasting, perikanan, sama otomotif. Jadi kalian ngambil broadcastingnya.
1: Iya.
0: Nanti mereka ini sampai di bulan Oktober ya.
1: Iya.
0: Oke, nah balik lagi nih. Soal susah bangun pagi. Iya sih, salah satu penyebabnya teman Pro 2 adalah begadang ya. Susahnya bangun pagi ya, penyebab utama adalah pola tidur yang tidak teratur. Jadi jam tidur yang berbeda-beda setiap malam tuh mengacaukan sistem biologis tubuh, tahu enggak? Jadi itu terjadi kalau kalian masa sekolah gini kan, aktivitasnya kan ada schedule ya. Kalau kayak Kak Irma gini kalau kayak Kak Irma gini beda, karena kita kan sistemnya shift-shiftan. Kadang Kak Irma tuh siaran pagi, kadang siaran sore, kadang siaran malam, kadang gak siaran, kadang nongkrong gitu kan, kadang pacaran, cile. Jadi gitu. Jadi waktu tidurnya sih biasa menjadi penyebab utama. Nah, salah satunya nih, benar banget katanya Jenny dan juga Regina. Ini ya, nonton drakor, nonton Dracin kan dari gadget ya, jadi gitu. Cahaya biru dari ponsel, tahu gak teman Pro 2, itu bisa membuat otak mengira hari masih siang sehingga susah tidur nyenyak. Jadi gitu, akhirnya kita tidurnya bisa jam, kalian berdua paling lambat tidurnya jam berapa?
1: Kalau saya sih biasa jam 9.
0: Jam 9, kalau Regina?
2: Jam
0: 9 malam, jam 9 malam.
1: Iya.
0: Tapi kamu susah bangun pagi bilangnya. Wah, itu mager aja kamu ya. Kalau Regina?
2: Jam 12 kan.
0: Jam 12. Tapi tadi kamu begadang. Ini Regina nih tipe-tipe ini, tipe-tipe pemalu introvert gitu. Udah punya pacar belum sih?
2: Udah.
0: Oh, pantas dia begadang ya, balas-balas chattingan Pai tua ya. Langsung okay, it's okay. Santai Mbak Yu, Mbak Regina ya. Oke, teman-teman berdua. Jadi kita bakal lanjut lagi ngomong bertiga ya. Nanti akan ngasih tips juga ya terkait dengan kenapa sih gimana sih caranya biar kita tuh semangat untuk bangun pagi. Tapi sebelumnya kita dengerin lagu yang satu ini, teman Pro 2. Jangan pindahin frekuensi kamu, tetap di 90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2.

0: Dari Jalan Tasangkapura nomor 23 masih dengan Irma di Produa Sepeda. Selamat pagi teman Produa, itu lagunya tadi kita dengerin bareng-bareng tuh lagu dari Katy Perry, Hot and Cold teman Produa ya, dingin dan panas ya, selalu beriringan ya. Oke, ngomong apa sih pagi-pagi? Oke teman Produa, kalau tadi udah ada Regina, kali ini udah ada Marcella. Hai Marcella.
1: Halo Kak Irma.
0: Wow, Marcella kayak suaranya agak-agak baru, kemarin gak sempet datang karena sakit ya. Kamu lagi sakit apa kemarin?
1: Malaria.
0: Iya. Wah, semoga. Sekarang gimana kondisi kamu? Udah baikan atau gimana?
1: Ada dalam proses minum obat.
0: Oh, dalam proses minum obat. Oke. Kemarin tuh aku ngobrol bersama dengan teman-teman dari FKM Uncen. Emang kalau di kota Jayapura, di Papua khususnya, itu paling banyak penyakit yang mendominasi adalah malaria. Jadi malaria itu bisa menjadi pemicu segala hal. Bisa jadi susah tidur, susah makan. Dan malaria adalah bukan malarindu ya. Kalau malarindu tuh beda. Apalagi meriang, merindukan kasih sayang. Yes, teman Produa, kali kita bakal ngobrolin masih dengan susahnya bangun pagi. Kalau Marcella sendiri, kamu biasanya ada waktu-waktu tertentu gak? Kalau malam tidurnya dari jam berapa?
1: Biasa kalau cepat jam 9, paling lambat tuh setengah 12, jam 11 lewat.
0: Jam 9 dan jam setengah 12?
1: Iya.
0: Wah, itu ngapain aja kamu tidur jam segitu?
1: Nonton TikTok.
0: Nonton? Iya. Nonton kali, iya. Ah. Kayak Dayang gitu ya, nonton. Ikang. Nonton TikTok, iya. Ya? Oke. Terus tidur paling telat jam 12 malam?
1: Iya.
0: Wow, oke. Nah, bangun paling telat bisa jam berapa kalau udah wah telat banget tuh, paling telat jam berapa kalau kamu bangun pagi?
1: Setengah delapan. Iya.
0: Kalau Jenny?
2: Kalau saya sih 7.
0: Jam 7. Iya. Jam 7 tuh aduh udah buru-buru.
2: Iya.
0: Tapi rumah dekat ini kan? Dekat. Kalau Jenny tinggalnya di mana kalau?
2: Di Koya Tengah.
0: Oh, dekat dong. Iya. Regina kamu di mana tinggalnya? Diturunin kakinya. Tinggalnya di mana Regina? Koya Tengah juga, oke, wow. Jadi memang sih kalau bangun pagi itu kan kita punya kesulitan tersendiri karena malamnya itu tadi ya pola tidurnya berubah-berubah. Nah, gimana sih caranya supaya kita bisa meminimalisir ya tentunya ya, supaya bisa semangat bangun pagi. Nah, ini kita ada tips nih kali ini dari Jenny. Silakan Jenny, bacain tips ya.
2: Kita harus
0: pelan-pelan aja.
2: Di awal, kita harus punya waktu yang cukup dan juga jangan sering begadang.
0: Betul banget. Kita harus tidur lebih awal, punya waktu yang cukup untuk istirahat dan juga jangan sering begadang. Yeah. Betul banget. Apalagi
2: itu aja.
0: Yeah. Itu aja. Yeah. Kalau Marcel, kamu ada tips lain nggak sih untuk mengatasi supaya kita bisa bangun tepat waktu? Ada? Salah satunya apa? Ayo mikir.
1: Tidurnya harus cepat.
0: Iya, betul. Itu memang jawaban yang sangat tepat sekali. Yeah. Oke, nah kalau yang aku cek nih melansir dari Alo Dokter teman Produa, cara mengatasi gimana sih kita cara mengatasi untuk bangun lebih pagi gitu ya teman Produa. Cara mengatasi supaya tidak malas bangun pagi. Tidur dan bangun di jam yang sama. Jadi lakukan secara konsisten setiap hari termasuk saat akhir pekan. Jauhi yang namanya gadget atau gawai. Jadi hentikan penggunaan layar minimal 30 menit sebelum tidur. Jadi kalau kita mau tidur ya 30 menit kita udah harus mengingatkan di diri kita sendiri ya teman Produa. Ini buat kamu yang lagi dengar, yang lagi malas-malas ya, yang sering banget mau tidur tuh pasti buka TikTok, buka Dracin dan nonton drakor gitu ya teman Produa. Jadi harus ngasih jeda untuk 30 menit. Lepas yang namanya gadget atau handphone kamu ya sebelum tidur. Letakkan alarm jauh dari kasur ya. Kamu terpaksa bangun dan berjalan untuk mematikannya. Jadi salah satunya itu, dan juga setting alarm sesuai dengan schedule ataupun jadwal kamu. Dan minum air putih, segera minum air putih setelah bangun untuk mengatasi dehidrasi ringan. Itu cara mengatasinya gitu teman Produa. Oke, kita masih ngobrol lagi teman Produa, tapi selepas yang satu ini aku bakal balik lagi nemenin kamu. Jangan pindahin frekuensi kamu, tetap di 90,1 Produa FM. Teman terbaik kamu, teman Produa.

0: 90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih. Kali ini kita lengkap ya, personil lengkap, teman Pro 2 ya. Ada Irma di sini, ada siapa di sana?
1: Ada Regina di sini.
0: Ada Regina di situ. Kalau di sana ada siapa?
1: Dan juga ada Jenny di sini.
0: And then yang terakhir ada siapa?
1: Ada Marcella.
0: Yes, kita berempat ini cocok jadi ini Power Rangers. Tapi tapi kalau ngomongin soal film gitu, kalian lagi nonton film apa sih sekarang, Marcella?
2: Aku sih nontonnya di film SCTV.
0: Apa tuh? Oh,
2: Senda Masa Remaja.
0: Oh, sinetron. Oh, anak-anak sinetron dia, Wak. Ya, SCTV. Satu untuk semua. Kalau Jenny, kamu lagi nonton apa nih?
1: Drakor.
0: Drakor. Iya, kamu hobi banget drakor ya?
1: Iya.
0: Kalau Regina?
1: Indosiar.
0: Sinetron ini, apa? Azab ya. Yang kamu nonton apa? Sinetron apa? Indosiar.
1: Apa cinta-cinta perselingkuhan gitu.
0: Aduh, oh my goodness, cinta-cinta dan perselingkuhan. Oke, okay. Buat teman Pro 2 itu hanyalah sinetron ya.
1: Iya.
0: Kita semua aman di sini ya. Aman.
1: Iya,
0: oke, okay. Dan yang pasti teman Pro 2 ya, kita bakal ngobrol lagi tapi nanti di jam selanjutnya. Thank you banget nih buat Marcella, buat Regina, buat Jenny juga ya. Iya. Biasanya tuh kalau kalau di sekolah itu kalian biasanya tuh sarapan apa sih kalau pagi gitu? Di sekolah jual ini enggak?
1: Tidak ada.
0: Oh, enggak ada ya. Oh, MBG aku lupa. Iya. Oke, baiklah. Guru favorit di sekolah siapa?
1: Kalau saya sih Pak Arief.
0: Pak Arief. Iya. Kalau Marcella?
2: Ibu Susi, Bu Guru Matematika.
0: Kamu suka matematika?
2: Iya.
0: Oh, kalau Regina?
3: Saya juga Pak Arief.
0: Pak Arief. Kalau Pak Arief ngajar apa sih Pak Arief?
1: Broadcasting.
0: Broadcasting juga?
1: Iya.
0: Ih, kapan-kapan bilang Pak Arief dong, nongkrong sama Kak Irma gitu.
1: Iya,
0: oke. Wow, seru banget. Tapi mata pelajaran, berarti kalau Marcella selain mata pelajaran matematika, apa yang kamu suka?
2: PKN.
0: PKN.
2: Iya.
0: Kalau Regina?
3: Bahasa Indonesia.
0: Bahasa Indonesia. Kalau Jenny?
1: Iya.
0: Sama ya?
1: Iya, sama.
0: Oke, ada yang paling susah apa? Paling susah mata pelajaran di sekolah yang paling susah, Marcella, apa?
2: Yang paling... Indonesia sih.
0: Bahasa Indonesia ya, iya. Memang agak SPOK-nya tuh agak banyak, iya. Gitu. Oke, kalau Jenny?
1: Kalau saya sih matematika ya.
0: Iya sih, aku tuh kan dulu jurusannya, dulu waktu putih abu-abu aku IPS. Tapi itu aku agak kesulitan menghadapi akuntansi ya. Makanya aku jadi penyiar, cerewet banget. Kalau Regina, kamu mata pelajaran favorit?
3: Matematika sama bahasa Inggris.
0: Matematika sama bahasa Inggris. Wow, bahasa Inggrisnya aku cinta kamu apa sih, Regina? Apa ih, malu meong nih Regina nih. I love you. Bilang dong I love you tuh Kak Irma gitu loh.
3: Kak Irma.
0: Oke, thank you banget teman Pro 2, demikian obrolan kita pagi ini di Spada ya. Saya Irma,
2: saya Marcella,
1: saya Jenny.
3: Saya Regina.
0: Iya, kita ketemu lagi di lain waktu ya. Iya. Aku masih di sini, tenang aja teman Pro 2, jangan ngambek. Kita masih dengerin lagu-lagu yang keren banget. Teman Pro 2 menemani aktivitas pagi kamu. Jangan pindahin frekuensi kamu, tetap di 90,1 Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Yoi.
4: Tamu kita. Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
5: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
4: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
5: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur. Hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Pernahkah kita bertanya, apa arti sebenarnya dari mencintai tanah air? Apakah cukup hanya dengan kata-kata? Mungkin jawabannya ada pada apa yang kita pilih dan kita gunakan setiap harinya. Indonesia adalah gudang kreativitas. Di balik setiap produk lokal, ada cerita tentang kerja keras, ketelitian, dan harapan. Dari selembar kain tradisional yang mendunia, hingga inovasi teknologi karya anak muda, semua itu adalah bukti bahwa kita mampu. Mencintai produk lokal adalah bentuk apresiasi nyata. Saat kita memilih karya bangsa sendiri, kita sedang mendukung saudara setanah air untuk terus berkarya. Kita membantu ekonomi kecil tumbuh dan memberikan ruang bagi mimpi-mimpi besar untuk menjadi kenyataan. Mari kita jadikan produk dalam negeri sebagai pilihan utama. Bukan karena terpaksa, tapi karena kita percaya akan kualitasnya. Menjadi modern bukan berarti harus mengikuti tren luar negeri, melainkan bangga dengan jati diri sendiri. Cintai produk lokal, karena inilah cara sederhana kita untuk menjaga martabat bangsa di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.

Tahukah kamu, tempe merupakan makanan khas Indonesia yang kaya akan kandungan gizinya. Tempe menyediakan 41% kebutuhan protein harian kamu. Berbeda dengan makanan sumber protein lainnya yang juga mengandung lemak yang tinggi, tempe hanya mengandung lemak yang sangat sedikit.